0: Ibaratnya kalau misalnya ini menjadi judul seriesnya Friends, setiap episode adalah The One Who Makes Us Happy, this song, I'll Be There For You.
1: I'll Be There For You.
0: Luar biasa, lagu yang sangat melekat dengan seriesnya Friends, V.
1: Betul, dan ngomong-ngomong, Friends ini itu juga kita rayakan gak cuman sebagai series yang selalu diingat, tapi juga sudah ada untuk kita semuanya selama 32 tahun.
0: 32 tahun.
1: Bayangin, tahun 94 nih kalau gak salah pertama ya.
0: 22 September, V.
1: Oh iya.
0: 22 September itu tayang pertama kali, terus akhirnya berjalan 10 season, ada 236 episode, dan episode terakhir itu tuh berakhir di 6 Mei 2004, Vi.
1: Wow.
0: Masih inget gak muda-mudi New Yorker ini namanya siapa aja?
1: Jujur kan gue gak nonton Friends ya, gue gak nyambung kan gue bilang.
0: Oh iya bener juga sih.
1: Lo lah yang tahu apa?
0: Ada Rachel, ada Phoebe, ada Monica, terus yang cowok-cowoknya ada Ross, kakaknya Monica, terus ada Chandler dan Joey, si goofy-goofy man yang satu ini hadir di situ. Dan kalau ngomongin tentang Friends, ternyata memang gue kan nonton ininya, Via, yang ada di Prime, After Years, they're becoming together, ngobrol bareng sama, aduh siapa tuh yang bikin Carpool Karaoke?
1: Oh iya,
0: James Corden bukan? Ya pokoknya dialah itu, akhirnya dia jadi hostnya, ngobrol di depan setnya si air mancur ikoniknya itu pada saat mereka opening bumpernya kan, terus ngobrol-ngobrol, ya memang ada si kreatornya yang ternyata 6 orang ini pun juga ternyata adalah orang-orang, ada teman-temannya mereka yang ada di sekitarnya dia yang akhirnya dijadiin cerita gitu, Vi.
1: Oh.
0: Ya emang yang namanya kreator-kreator kayak gitu kan rasanya gini ya, cerita orang lain tuh menjadi cuan untuk mereka sendiri.
1: Benar. Tapi anyway, kalau misalnya ngomongin soal Friends sendiri, itu kan kayak identik banget sama masa-masa muda kita kan.
0: Yah.
1: Baik itu yang mungkin seusia sama kita. Waktu itu kita memang masih kecil waktu pas Friends ada pertama kali.
0: Bener.
1: Tapi kita mengikuti setelahnya gitu kan.
0: Gue salah satunya kayak gitu.
1: Tapi ada juga yang mungkin masa mudanya adalah masa-masa Friends ini, dimana kayak potongan rambut gue harus sama sama pemainnya.
0: Oh iya bener.
1: Baju gue harus sama sama yang main.
0: Betul. Atau mungkin pada saat itu ngerasa bahwa yang namanya pertemanan itu tuh harus berisi dari 3 pria dan 3 wanita misalnya. Goofy-goofy-nya ada, perfeksionis orangnya ada, yang pin-pinbo juga ada, pintar-pintar bodoh.
1: Ini sampai Kang Rahmat bilang, dan sampai sekarang masih ditonton terus si Friends ini.
0: Tadinya kan si Friends ini sempat keluar dari Netflix kan. Kayaknya kehilangan beberapa penonton.
1: Bener,
0: akhirnya balik
1: masuk
0: lagi.
1: Masuk lagi dia ya.
0: Akhirnya kembali lagi di situ.
1: Nah, tapi kita mau ngobrolin memang seputaran bukan Friends-nya, tapi kalau Friends itu kan identiknya sama persahabatan, pertemanan gitu ya.
0: Kepompong banget gitu lah ya.
1: Kepompong banget, persahabatan bagai kepompong. Nah, kita jadi penasaran pengen nanya sama lo nih, good friend. Mungkin selain Friends atau bahkan Friends adalah pilihan lo, ketika lo mencari tayangan yang benar-benar kayak bercerita tentang persahabatan dan keakraban satu sama lain. Tapi kalau bisa jangan tayangan-tayangan sekarang. Menarik. Kita kan throwback.
0: Jadi maksud lo tuh adalah bisa jadi sekalian referensi tontonan kita yang mungkin belum nonton. Apa sih tontonan tentang persahabatan? Bisa itu adalah series, bisa itu adalah film, yang akhirnya bikin lo tuh kayak, itu tuh bagus loh Nar ceritanya, itu bagus loh Vi ceritanya gitu.
1: Gue,
0: ya.
1: Favorit gue tentang pertemanan dan persahabatan, film Indonesia datang dari tahun 2000 awal, ada Catatan Akhir Sekolah. Yang main tuh ada Vino.
0: Oke. Ini siapanya Catatan Vino. Si Boy sih? Jauh ya. Vino lagi. Oke, sekali lagi Vino dapat piring cantik. Ayo.
1: Ada Vino, ada juga siapa? Adiknya Nadine.
0: Adiknya Nadine adalah, ayo siapa? Hayo Kes Jayo, Ramon Yetungka.
1: Betul, ada Ramon,
0: Marcel,
1: ada Marcel.
0: Marcel kata gue.
1: Chandra Winata.
0: Ada Christian Sugiono juga.
1: Bener,
0: tuh.
1: Bener, Christian Sugiono jadi bad cop-nya di sini. Aduh, gue suka banget. Ini tuh menceritakan tentang persahabatan anak SMA. Jadi ceritanya ringan banget. Dan kayak setelah ini, waktu itu gue inget banget di SMA-SMA, itu langsung pada muncul
0: orang-orang
1: bukan
0: bawa
1: buku
0: ini.
1: Bukan buku tahunan tapi video tahunan gitu.
0: Iya. Orang-orang jadi bawa ini, bawa apa tuh namanya? Digicam ke sekolah.
1: Iya tuh langsung pada
0: luar biasa.
1: Pada muncul tuh ya, semuanya Raymond Yeti.
0: Kalau gua ya Vi, ditanya nih ya tentang persahabatan. Yang sampai sekarang menurut gua sampai sekarang masih mencari filmnya itu bisa ditonton di mana? Three Idiots.
1: Oh, menarik. Film India kan?
0: Film India. Wah, itu menurut gua itu keren
1: orang
0: banget
1: juga.
0: Sih.
1: Juga ini tiga orang juga. Apakah persahabatan itu harus tiga orang?
0: Aduh. Tapi menurut gua Three Idiots ini nih apa
1: basi,
0: ya?
1: Basi.
0: Salah satu film yang memang dihadirkan oleh Amir Khan. Ceritanya tuh gak plot twistnya tuh gak disangka-sangka gitu. Menurut gue plot twistnya gak disangka-sangka, sedihnya ada, lucunya ada. Mau revenge ke kepala sekolah yang tidak seadil dan semena-mena pun juga ada banget gitu.
1: Nah itu dia. Tapi boleh dong kalau misalnya emang lo punya film atau tayangan atau series yang menggambarkan persahabatan, terus kedekatan lo sama teman-teman lo, yang selalu lo tonton ketika lo kayak aduh gue tuh lagi berantem sama teman-teman gue, gimana ya caranya gue bisa balik lagi sama mereka, lo tonton itu langsung baikan, boleh di share di sini ya.
0: Bisa diceritain juga kenapa lo segitu sukanya sama film itu gitu. Kalau tadi kan Ovi ngerasanya bahwa ini persahabatan zaman-zaman SMA. Kalau gue ngerasa memang plot twistnya tuh enak, bagus banget. Terus juga memang ada cerita yang sangatlah mengharukan, yang bener-bener iya persahabatan banget ada di situ. Lo juga bisa cerita ke kita lewat WhatsAppnya Delta FM Good
1: Boleh
0: Friend.
1: Banget 0811-8878-991. Lo boleh ceritain, boleh film, boleh series. Kita throwback, jangan yang sekarang-sekarang, tapi yang waktu dulu lo selalu tonton gitu.
0: Bener.
1: Mungkin ketika masa-masa lo sekolah.
0: Bener, mau tahu awal 2000-an atau tahun 90-an boleh diceritain ke kita. Mungkin juga ada film-film atau series tahun 90-an yang kayak apaan tuh. Kita nanti coba cek di bareng-bareng. Silakan di-share sekali lagi ya ke 0811 8878 991.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham yang ngomongin timnas Inggris nih, nyumbangin 100% fee tiap laga ke Amal. Dari 2017 totalnya 360 miliar.
2: Banyak banget ya.
1: Ini mulia banget lo, benar-benar mulia. Dan bahkan udah sampai 2007.
2: Itu kalau beli tahu, berapa euro yang makan tuh?
1: Jangan ngomongin tahu lah, norak banget lo. Masa segitu beli tahu? Tapi kalau beli kerupuk ya. Gitu, dan dipertahanin sampai Piala Dunia sekarang. Ini sekitar 2000 pound sterling ya, tiap laga, tiap pemain. Yang nyalurin namanya, nama lembaganya,
2: yayasan itu apa?
1: Bukan. Namanya adalah England Footballers Foundation.
2: Jadi ini perusahaan.
1: Namanya kok ada England-Englandnya, ngapain ya?
2: Kan Inggris.
1: Oh iya, sorry.
2: Ini kok ada ininya kayak makeup foundation.
1: Ah, salah dong. Disalurin ke berbagai lembaga amal gitu. Total donasinya 360 miliar, sekitar 15 juta pound sterling.
2: Masya Allah.
1: Ini prestasi sekaligus religi menurut gua. Gua ngelihat emang pemain-pemain Inggris banyak yang religius, Bang.
2: Jago-jago bahasa Inggris mereka
1: ternyata. Buset, itu jago bahasa Inggris. Dari kecil lu bayangin. Pemain Inggris jago bahasa Inggrisnya dari kecil. Pemain Indonesia udah bertua aja banyak yang enggak bisa bahasa Inggris.
2: Itu kalau yang udah legend itu mereka bahasa Inggrisnya udah bahasa balik itu.
1: Ngeri. Bahkan yang udah pada tua nih, mereka yang udah 60, 70 udah pada pensiun. Lu bayangin.
2: Pemain yang udah pensiun udah meninggal, udah dikubur.
1: Wah, gila. Yang dikubur yang bukan muslim, kagak diajanin.
0: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM Hits Trenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Download aplikasi Radio Plus sekarang di Google Play Store dan dengerin Hits Trenak di Delta FM.

0: bergerak dari Pure Saturday with kosong. Mudah-mudahan hari Kamis lo gak kosong. Apalagi dompetnya juga gak kosong ya, good friend ya.
1: Tapi waktu throwback ke masa-masa dulu ya, ketika gue sama sahabat-sahabat gue ngumpul, itu tuh salah satu lagu yang selalu kita putar. On repeat itu adalah Pure Saturday.
0: Luar biasa, tapi Pure Saturday pun juga lagunya kan jadi original soundtrack Catatan Akhir Sekolah.
1: True, ya kan? Yang tadi menjadi salah satu film favorit gue, Kak, yang menceritakan persahabatan gitu. Apalagi bener. Kan ini film-film yang kita harus throwback dulu kan. Kalau series, tadi gue udah cerita sih sama good friend yang ada di live TikTok. Gue tuh jatuh cinta sekali dengan drama, kan yang namanya pertemanan drama ya. Drama di Gossip Girl.
0: Gossip Girl, oke. Itu kan ibaratnya kayak, wah itu apa gang up gitu kan, setahu gue. Gang up terus kayak bullying-bullying tuh ada. What makes you enjoy that series, Vi? Maksudnya apakah memang cukup suka dengan film-film girly seperti itu?
1: Iya, itu.
0: Cerebut-rebutan pacar. Bener. Kayak tiba-tiba dilabrak satu sama lain.
1: Suka gue.
0: Lo, pertanyaan gue zaman SMA, lo yang ngelabrak atau lo dilabrak?
1: Gue gak ngelabrak dan gak dilabrak.
0: Oh, lo yang main aman gitu ya?
1: Karena gue netral kayaknya deh. Jadi emang guenya gak mau ngelabrak, tapi orang-orang juga pada menghargai gue tidak melabrak gitu.
0: Tapi ada labrak-labrakan di sekolah lo dulu?
1: Ada banget.
0: Oh, sabar, tenangkan diri. Lo sebutin orangnya siapa, di mana lokasi dilabraknya, apa yang pernah terjadi sampai labrakan-labrakan itu tuh, apa yang mungkin ketemu sama guru BP atau gimana?
1: Soalnya tuh gue deket sama adik kelas. Gue tuh ngebelain adik kelas biar gak pada dilabrakin.
0: Oke.
1: Tapi kakak kelas juga takut mau ngelabrak gue. Jadi gue ada di tengah-tengah, santai aja.
0: Oh, luar biasa.
1: Gue yang megang sekolah, bro.
0: Oh, baiklah. Ibaratnya lo adalah orang yang megang kuncinya sekolah gitu.
1: Bener.
0: Ya. Oh, satpam, Kak.
1: Kunci UKS sama gue ya.
0: Anyway, kalau ngomongin tentang tontonan zaman dulu, tentang persahabatan, tentang apa namanya kedekatan satu sama lain yang mungkin lo suka atau apa, gue tuh jujur ya, kemarin baru banget abis nonton Petualangan Sherry Navi.
1: Petualangan Sherry, setiap manusia.
0: Luar biasa, Galabi hadir di situ.
1: Dunia,
0: kakaknya Galabi ada di situ.
1: Yang mana?
0: Pertemanan Galabi yang cowok mukanya agak mirip Galabi itu kakaknya. Si Givari. Givari main di situ juga.
1: Ada di situ juga dia. Anyway, tadi juga banyak yang menyebutkan film Indonesia. Ini juga salah satu novel favorit gue sepanjang masa, 5 cm.
0: 5 cm.
1: Tadi ini di sini ada Nakanika yang bilang 5 cm juga nih di live TikTok.
0: Bener.
1: Terus tadi juga ada yang bilang 5 cm juga.
0: Ini ada teman kita yang ikutan sharing, ada Mas Edi. Mas Edi, 1988 series itu tuh baru.
1: Iya.
0: 2000 ya, series Korea baru. Yang kita lagi tanya tuh tentang film atau series yang dulu awal 2000-an, 90-an. Karena kita lagi mau throwback. Dan mungkin aja nih setelah kita ngangkat ini nih jadi apa ya, jadi sebuah apa,
1: jadi bisa ke-recall ataupun juga bisa nonton ulang gitu loh.
0: Betul. Jadi ibaratnya dapat referensi untuk ditonton di weekend nanti.
1: Bener.
0: Ada Swita juga, selamat pagi.
1: Hai.
0: Gue suka Bad Boys sama Miami Vice. Keren tuh. Eh, yang jadi Monica di Friends kan dulunya kalau gak salah tinggal di Wisma Subut katanya gitu.
1: Emang
0: iya.
1: Boong.
0: Tinggal di gua tahu di Wisma Subut tuh ini apa namanya? Ketoprakan di situ enak. gado-gadonya juga enak, Neng.
1: Tapi iya, kalau kan Mbak Novi juga ya. Mbak Novi bilang 5 cm tuh.
0: Mbak Novi hadir. Kalau Mbak Novi tuh ADC, Vi.
1: Oh,
0: dia bilang katanya justru. Kembali kalau ngomongin film sebenarnya enggak punya banyak referensi. Film persahabatan sekaligus percintaan ya Ada Apa Dengan Cinta lah, guys, katanya gitu. Sequelnya tuh udah ngelewatin beberapa generasi banget. ADC 1 zaman aku masih kuliah, muncul ADC 2 di 2016 dan aku udah lama kerja. Ditontonnya kan bikin throwback masa ADC sebelumnya. Ya, keluar lagi
1: bener.
0: ADC 3 di 2025. Hah? ADC 3?
1: ADC itu kan sempat dibuat sama Line ya.
0: Oh iya.
1: Kayak short movie. Orang-orang tuh bilang itu
0: short series-nya.
1: Itu adalah second movie-nya, padahal enggak.
0: Oh, oke, baik.
1: Second movie-nya yang itu.
0: Yang di gereja ayam itu ya. Terus sekarang ada film pendeknya Bahasa Cinta Yang Beda. Ah? Emang iya? Gue gak tau. Emang iya, Mbak Novi. Tetap ada hal yang bikin kita penasaran, pingin nonton. Mungkin kalau jadi sequel keempat pun yang antusias nonton akan tetap banyak. Dan yang keren karena pemerannya gak diganti, jadi ikatan emosionalnya, cerita dan figur perannya ya udah nyatu menurutku. Best pokoknya Dian Sastro dan Nico juga ada Adinia Wirasti juga memisisi katanya gitu.
1: Betul, betul, betul. Tapi ini juga banyak banget yang bergabung.
0: Oh ini
1: di...
0: yang 5 cm.
1: Oh iya.
0: Ada Kasela.
1: 5 cm, gak usah 5 ya.
0: Kakaknya Ogi, mamanya Ogi.
1: Oh mamanya Ogi, mamanya ya, 5 cm. Bener banget. Itu kayaknya lagi pada ranum-ranumnya ya pemain-pemainnya ya di situ ya.
0: Tentang persahabatan dan gak bisa lupa deh sama si Zafran. Ujaga cinta yang sekarang jadi gadun internasional di IG.
1: True.
0: 5 orang yang berteman lama banget dengan masing-masing kepribadiannya berteman, bertengkar terus. Mm-mm. Nemuin kehangatan persahabatan mereka kembali ketika naik gunung bareng. Seru katanya gitu.
1: Seru banget, seru banget.
0: Tapi emang menurut gua yang namanya sahabat itu sama seperti siapa yang perempuannya di situ?
1: Si itu. Iya.
0: Iya, tahu kan maksud si gua yang mana? Itu kan ada satu scene di mana dia mau pesenin mie instan. Setahu itu pesenan yang memang disuka sama temennya.
1: Betul.
0: Walaupun memang ada gejolak cinta di situ gitu kan ya sepertinya. Tapi maksud gue that's how the friendship goes gak sih? Maksudnya ketika at least walaupun lo nggak tahu menu yang paling lo suka apa, orang yang ada di sekitar circle lo pasti tahu apa yang lo suka dan yang nggak suka.
1: Benar. Kayak kita aja Nar, maksudnya kan kita intens ketemunya sekarang lo udah tahu kan, kayak gue makan harus pakai kecap,
0: bener. Misalnya. Sendok pun juga sendok semen kan.
1: Sendok semen kecilan dong. Langsung dari eskavatornya.
0: Wow, best banget
1: ini
0: nih.
1: Ini juga ada Anara Sumanara yang good morning, share katanya, guys, jangan lupa sama persahabatan di geng Mengejar Matahari.
0: Mengejar Matahari.
1: Gue nonton di bioskop, gue suka.
0: Wah itu iya sih, best banget sih, Mengejar Matahari.
1: Mengejar Matahari best.
0: Menurut gue itu adalah sebuah persahabatan yang memang sangatlah membumi sekali. Mm-mm. Persahabatan orang-orang di rusun kan.
1: Iya,
0: si bro-bro
1: betul.
0: Ini nih, siapa yang mukanya villain tapi memang ini, aduh. Siapa? Aduh ya Allah, gue lupa nama pemain-pemainnya.
1: Mengejar Matahari itu ada. Wingky Wiryawan.
0: Wingky main.
1: Ada
0: ini loh
1: juga,
0: yang botak.
1: Bener lagi maksud gue.
0: Maksud tahu kan maksud gue?
1: Fauzi Baadila.
0: Fauzi Baadila. Kaba Fauzi Baadila. Emang menurut gue itu.
1: Tuh langsung ada yang.
0: Sih. Emang. Laskar Pelangi juga gue setuju.
1: Ah.
0: Siapa tuh yang bilang Laskar Pelangi di TikToknya
1: Delta FM? Laskar Pelangi, tadi ada yang ngomong juga. Itu juga persahabatan, bahkan dari kecil ya. Persahabatan tuh bisa dari kecil loh.
0: Iya benar. Menurut gue tuh emang legit banget ketika bercerita mengenai seperti itu. Ini ada banyak teman-teman yang juga udah ikutan masuk lewat WhatsApp-nya Delta FM. Buat lo yang baru gabung nih, good friend, boleh dong.
1: Yes.
0: Kita ngobrol santai pagi hari ini. Series atau film tahun 90-an atau tahun 2000-an yang mungkin ketika lo tonton tuh kayak, wah ini keren banget sih persahabatannya.
1: Mm-mm, atau pertemanannya.
0: Atau mungkin bisa jadi kayak, this kind of friendship sebenarnya menjadi impian gue untuk gue punya.
1: Boleh diceritain kesini ya di 0811-887-8991 atau gabung di live TikTok kita di @deltafm.
0: Yes, sambil kita lanjut dulu dengerin lagu yang satu ini, We Have to Bestank with The Reason di Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Enjoy this one.

Kita bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: 6 7 8
1: lu hitung mundur, lu hitung laju. Lu atur, Danar.
0: Masih di Good Mood Club bareng Ovi dan juga Danar on this particular morning in on this Thursday. Mm-mm. On this sunny Thursday, we're discussing about series or movie back then yang menceritakan tentang kisah persahabatan. Mm-hmm. Yang mungkin memang lo suka banget nih, Good Friend.
1: Betul. Nah, ini ada beberapa Good Friend yang udah masuk ke live TikTok kita di @deltafm.
0: Uh-uh.
1: Yang sudah menceritakan soal series ataupun film favoritnya mereka-mereka ini.
0: Uh-uh.
1: Yang berkaitan dengan persahabatan.
0: Sebelum masuk ke situ, ini ada banyak teman-teman kita yang ikutan hadir di TikTok, di WhatsApp-nya Delta FM.
1: Boleh.
0: Ada, sebentar. Pagi dengan Rofi, aku suka series Full House yang ada John Stamos-nya, si kembar Mary Kate dan juga Ashley Olsen. Satu lagi Saved by the Bell-nya Zack Morris, Mark Paul Gosselaar.
1: Wah, gak ada yang gue tahu.
0: Gue jujur, nah Full House itu setau, pertanyaan gue, Full House itu tuh bukannya ini ya?
1: Korean drama.
0: Iya, Korean drama, dok. Korean drama, dok. Bukan ya?
1: Bukan, kayaknya beda deh Full House-nya deh.
0: Iya, setau gue, ya Full House-nya.
1: Itu ada yang American tadi.
0: Iya, iya, oke, oke.
1: Ada yang Full House American.
0: Full House American sitcom.
1: Izin 1987 tuh. Kita belum lahir tuh, dok. Izin ya, dok.
0: Katanya. Terus tiba-tiba kata dokter Vini kayak, I feel old. Kalian belum pada lahir. Dawson's Creek juga itu adalah salah satu series yang menurut gue tentang pertemanan. Betul. Cuma pada masa gue beranjak remaja, itu belum boleh ditonton sama kakak sepupu gue waktu itu.
1: Bener. Ada Mas Bayu juga nih yang udah gabung di sini. Ternyata gue tuh baru tahu satu fun fact ya.
0: Adalah.
1: Yang selama ini gue bilang Widi Bayu. Di TikTok itu adalah Mas Bayu.
0: Iya bener. Mas Bayu bilang katanya film nakalnya anak-anak di tahun 80-an. Tentang anak-anak yang ibunya meninggal dan ayahnya ngurusin sendiri tapi gak berhasil. Terus jadi baik karena guru les yang sangat perhatian dan mengubah kebiasaan dengan cara yang sesuai pikiran anak-anaknya. Teriring doa untuk beberapa pemain yang sudah berpulang. Ini apa sih tontonannya? Tontonannya apa sih, Mas, ini?
1: Itu namanya film nakalnya anak-anak.
0: Oh, film nakalnya anak-anak. Gue pikir
1: jadi
0: film tentang nakalnya anak-anak. Gue selama bacain responnya itu adalah film tentang nakalnya anak-anak. Oke. Kalau tentang persahabatan masih tahun 80-an kayaknya sempat diperbaharui, diangkat dari novelnya juga, tulisan Enid Bilton. Judulnya The Famous Five, novelnya bahasa Indonesia, kan namanya Lima Sekawan katanya.
1: Iya,
0: gitu.
1: Betul, bener. Oh, iya, gue baru pengen ngomong Lima Sekawan ini.
0: Iya sih.
1: Novelnya aku baca juga dari kecil.
0: Iya.
1: By the way,
0: apa siapa lagi?
1: Ini juga ada yang udah masuk ke sini nih, ada beberapa yang sudah masuk, salah satunya adalah Nugroho.
0: Halo Nugroho.
1: Nugroho bilang katanya, hilang, kemana tuh? Oh ya, series Smallville di tahun 2001.
0: Oh iya, Smallville. Gua tahu tuh itu. Wah, kalau ditonton sekarang ketahuan banget nih. Kualitasnya masih pada masanya.
1: Bener lagi, Love and Hate antara Clark Kent dan juga Lex Luthor.
0: Mm-hmm.
1: Ini sahabat jadi musuh katanya. Terus ada Octavia yang bilang Dawson Creek.
0: Bener.
1: Terus juga Ardi bilang Full House yang tadi juga disebutin sama Budok ya. Terus juga ada Irs FTW. Dia bilang banyak banget nih.
0: Apa?
1: Jomblo tuh salah satunya.
0: Hmm.
1: Persahabatan, Janji Joni, Laskar Pelangi. Dan ini sih favorit gue juga, 30 Hari Mencari Cinta.
0: Hmm.
1: Itu tentang persahabatan, cuy. Lucu itu lagi.
0: Ada sinetronnya kan?
1: Iya ya.
0: Enggak ya?
1: Lupa, tapi filmnya itu menyentuh banget. Nirina lucu banget di situ, gue suka
0: iya
1: banget.
0: Iya sih.
1: I love.
0: satu series yang memang sebenarnya cukup banyak ditonton kakak-kakak kita.
1: Uh-huh.
0: Ya mungkin at least 3 tahun atau 4 tahun di atas kita lah, Vi.
1: Apa tuh?
0: Sex and the City.
1: Sex and the City, aku suka banget. Aku
0: filmnya atau seriesnya yang lo suka?
1: Seriesnya kan gue nontonnya pas udah dewasa ya, karena waktu kecil kan kita tidak boleh mengaksesnya ya.
0: Gue pada masa itu tuh sempet colongan-colongan nonton ketika lagi nginep di hotel.
1: Oh, pantes karena, dewasa, Nar.
0: Karena kalau di rumah kan gak pake ini ya,
1: TV cable,
0: gak pake TV cable kan. Kalau lagi nonton di hotel kayak tiba-tiba gak bisa tidur, bukan ini. Sex and the City, What's that?
1: I know that three word I know.
0: Ini words ini kayak ini apa sih? Apa sih? Pada masanya di HBO.
1: Iya. Tapi anyway, kalau si Sex and the City itu gue sukanya gara-gara nonton filmnya di bioskop.
0: Tapi nih ya, beberapa orang sebut saja selamat pagi Ucita Pohan yang juga lagi siaran di radio sebelah. Itu kan memang dia suka Sex and the City dan memang kadang dia suka bukan mengimpersonate. Dia kayak naming dia tuh jadi siapa di Sex and the City ini. Kalau dari 4 karakter ini yang paling lo suka yang mana?
1: Siapa aja sih namanya, gue lupa.
0: Aduh, ada Samantha lah yang setahu gue salah satu yang
1: gimana. Ya udah Samantha deh gue.
0: Oh ya oke. Semudah itu ya. Semudah itu tiba-tiba jadi Samantha. Ini ada yang hadir juga di WhatsApp-nya kita.
1: Iya, ada siapa tuh?
0: Intan.
1: Hai.
0: Kalau ditanya film tentang persahabatan, favorit aku Sisterhood of Traveling Pants. Empat sahabat menghabiskan musim panas pertama mereka secara terpisah di berbagai negara. Mm-mm. Tapi demi menjaga ikatan persahabatan, mereka saling bergantian mengenakan sepasang celana jeans yang pas di tubuh masing-masing. Meskipun bentuk tubuh mereka berbeda-beda, jadi pantsnya itu dibikin bergantian. Nonton deh, Kak Ovi pasti suka. Terima kasih.
1: Terima kasih banyak rekomendasinya juga.
0: Ini dari plot ceritanya menurut gue menarik loh.
1: Iya. Pernah coba ya kita cari ya. Anyway, ini Vici Hanifan bilang, mau infoin Full House American sitcom itu masuk di TV Indo loh di tahun 90-an.
0: Iya. Gue sempet ngeliat tuh pakai decoder kan, nontonnya pada masanya.
1: Iya. Wow.
0: Pada masanya mesti dimakai decoder. Nonton di RCTI kalau nggak salah.
1: Lucu deh, The Sisterhood.
0: Iya, lo kayaknya suka nih film
1: of the
0: ini.
1: Traveling deh.
0: Tapi menurut gue plotnya juga menarik banget sih. Intan cerita gitu. Maksudnya dia secara terpisah di berbagai negara demi menjaga ikatan persahabatan, mereka saling bergantian mengenakan sepasang celana jeans yang pas di tubuh masing-masing. If ini adalah sebuah persahabatan yang sekarang, yang bergantian apa?
1: Apa?
0: Akun Instagram, gak mungkin kayaknya ya.
1: Gak mungkin sih, jujur. Berantem yang ada.
0: Ini ada Mas Yudo juga ikutan bercerita.
1: Halo.
0: Beverly Hills 90210. Keren loh itu. Gue gak nonton itu pada masanya.
1: Iya.
0: Tapi ini tuh juga ada
1: juga
0: yang
1: sampai sekarang gak nonton sih, Beverly Hills.
0: Sebentar, tadi tuh ada yang ini. Prima. How I Met Your Mother. Sama mirip-mirip Friends.
1: Oh, Neil tapi Patrick itu Harris. Udah mulai sekarang-sekarang.
0: Sebenarnya dia 2007-2010-an gitulah. Kalau misal ngomongin tentang pertemanan, ini juga adalah series yang selalu gue tonton, yang menurut gue nggak mesti mikir. Two Broke Girls.
1: Lo
0: tonton di Prime. Ada sekarang tuh. Itu adalah series yang gue tonton nggak mesti mikir tentang orang yang kaya raya banget. Terus dia jadi miskin karena bapaknya tuh kesandung masalah korupsi. Dia pergi ke satu tempat yang memang slum gitu. Ketemu satu restoran, dia kayak dia butuh hidup gitu lah. Terus ketemulah sama orang yang tidak pernah merasa dirinya tuh hoki, si perempuan ini. Jadi semuanya dianggap bitter sama dia. Yang sedangkan yang satu lagi kayak, iyalah harus bisa ini. Aduh lucu banget menurut gua, kayak ada lagi apa namanya kelucuan dari mereka berdua ini. Namanya tuh Bro Girl, sitcom.
1: Sitcom ya, itu juga bisa jadi ini nih, jadi referensi buat good friend ya. Tapi ini kita masih membuka obrolannya, jadi kalau misalnya masih mau cerita soal series ataupun film favoritnya yang berkisahkan tentang pertemanan, persahabatan di tahun 90-an dan juga 2000-an awal, boleh dong di-share ke kita.
0: 0811 8878 991.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Saatnya Delta Traffic, yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin. Hai, selamat pagi Good Friend. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic.
3: Buat Good Friend yang ada di Bandung, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Riau terpantau ramai lancar, sementara kondisi yang sama juga terjadi di sekitar Jalan Diponegoro. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Asia Afrika terpantau ramai lancar.
2: Sekian dulu Delta Traffic kali ini Good Friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
4: Delta Traffic, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Yang didukung oleh Book Cabin, lebih mudah dengan Book Cabin.
5: Danar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
4: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Masih bersama Astrofi dan juga Danar Gumilang.
1: Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, lagu ini OST-nya siapa? Ayo, ayo, ayo, ayo. Masih inget gak? Masih inget gak? Original soundtracknya apa? Ayo, ayo, ayo.
0: Tapi ada yang jawab kok tadi.
1: Paula Cole, I Don't Wanna Wait. Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo. Dawson, Dawson, apa yang krik?
0: Tadi ada yang jawab di bawah. Di atas.
1: Kita masih ngebahas mengenai tontonan-tontonan pada masanya yang memang membahas mengenai pertemanan yang mungkin lo suka wayang satu ini.
0: Apa tuh?
1: Ada Mas Teguh. Nomor satu adalah Friends. Nomor dua American Pie.
0: Aku gak boleh dulu
1: aku nonton boleh. American Pie. Itu film apa sih?
0: Iya.
1: Itu tentang apa sih American Pie itu tuh?
0: Apa sih? Di pie-nya ada apa sih?
1: Ngapain sih pakai pie gitu sih, Pi? Apa sih?
0: Ya, tapi gue nonton itu tahu di waktu itu DVD sewaan.
1: Gua beli.
0: Ingat gak dulu ada kayak DVD sewaan?
1: Video Easy.
0: Iya benar. Thank you, Nar.
1: Gue dulu, ya beli di Ambassador.
0: Bajakan lu ya.
1: Lah pada masanya merajalela lah.
0: Merajalela.
1: Siapa yang enggak? Menurut gue kayaknya semua orang beli ke Ambassador. Coba alhamdulillahnya sekarang tuh sudah semakin membaik ya industrinya ya.
0: Iya.
1: Walaupun di X masih banyak tuh orang-orang ngebajak film-film sedih deh rasanya. Tapi maksudnya gak semasif dulu. Walaupun balik lagi ya teman-teman, karya-karya itu tuh ditontonlah dengan bukan bajakannya. Ya. Jadi American Pie yang mana yang lo suka? Adegan apa? Yang ada di Instagram gue ada beberapa yang masuk nih, Pi. Selamat pagi buat teman-teman semua yang sudah bergabung. Ada sebentar tadi yang masuk ke Instagram gue nih. Ada Fuzi.
0: Hai Fuzi.
1: Aku suka nonton Lupus dan Olga Sepatu Roda.
0: Oh.
1: Olga Sepatu Roda ini ada dua versi. Ada versinya apa namanya, Sarah Sehan. Sama satu lagi versinya apa Manuhu tuh? Meli Manuhu tuh. Iya kan? Versi yang mana yang lo suka?
0: Gue sih pasti yang terpaparnya yang lebih
1: Meli Manuhu tuh gue yang terpaparnya yang... betul. Teteh tuh enggak sempat terpapar gue yang itu. Anyway, ini ada Tami.
0: Hai Tami.
1: Kalau film yang aku suka tentang pertemanan yang relate banget sama kehidupan itu ada Apa Dengan Cinta. Itu benar-benar menggambarkan kisah pertemanan di SMA. Dimana kita tuh baru gede, masih puber-pubernya, bingung ngebagi waktu antara mau kumpul bareng teman atau mau ngedate sama gebetan. Dan sampai sekarang pun kalau film AADC itu diputar ulang, aku masih suka banget nonton, kayak enggak ada bosannya. Apa ada yang sama juga nih? Kayaknya legend banget enggak sih itu film AADC? Salam hangat untuk semuanya ya Sobat Delta, katanya
0: Salam Tami hangat gitu. Untuk kamu juga. Bayu, Mas Bayu bilang katanya Olga bukannya Desi Ratnasari Sari ya?
1: Yang sebelumnya lagi mungkin ya?
0: Iya mungkin ya.
1: Iya ya, Desi Ratnasari terus ke Teteh. Yang Meli Manhu tuh main apa?
0: Apa bukan ya? Lupa.
1: Ada yang ada sistem namanya Google ya.
0: Iya
1: Tapi
0: iya.
1: Mari kita Google bersama-sama ya.
0: Sambil juga Danar menggoogle. Sambil juga nih gue.
1: Butuh gurah kah?
0: Sorry. Tadi aku habis jalan-jalan
1: dengan sepatu rodaku.
0: Jalan-jalan. Jadi sambil jalan-jalan ini. Apa office tour?
1: Oh iya benar, Desi Ratnasari, Tata Desi.
0: Ah.
1: Ada Tino Rano.
0: Tino Karno.
1: Oh, Tino Karno, Marcel Tino Karno.
0: Mandra.
1: Ada Mandra. Siapa
0: oh, iya.
1: lagi sih?
0: Tuh, kan.
1: Kok ini ada? Ini ada Mpok Omas bukan sih?
0: Iya. Oh iya lagi.
1: Oh, ini penyiar ketahuan ya, kayak boleh riset dulu nggak?
0: Bukan boleh riset dulu, kita belum hidup-hidup banget di zaman itu ya.
1: Ini kan Teh Sarah nih, kan? Oh yang sebelumnya emang iya Teh Desi Ratnasari.
0: Oh, bukan Meli
1: Sebentar, Manuhutu. Meli Manuhutu dulu main sinetron apa?
0: Coba deh. Nyebelin banget nada bacanya Kak Danar.
1: Apa tuh?
0: Yang tadi lo bacain ya.
1: Oh.
0: Boleh lokal gak? Gue sampai saat ini si Unyil dari TVRI berasa di kampung gue banget
1: katanya. Oh.
0: Unyil juga punya teman-teman loh.
1: Iya bener, Olga Sepatu Roda juga main.
0: Oh.
1: Menggantikan Sarah Sehan yang saat itu fokus menjadi VJ MTV. Kalau Unyilnya pakai laptop gak dia?
0: Laptop Unyil mah udah baru ya. Dia waktu itu masih dos. Belum ada laptopnya, masih dos.
1: Pakai disket. Kalian, Bagas, Nisa, kalian tahu disket nggak?
0: Nisa nggak tahu lagi.
1: Nisa nggak tahu disket.
0: Bagas tahu.
1: Disket. Bagas tahu disket nggak?
0: Disket nggak tahu.
1: Iya.
0: Iya. Nggak apa-apa. Dos.
1: Dan taunya uno dos tres
0: sama pempedos. Hah? Ah, lu juga gak tau pempedos?
1: Gak tau.
0: Pempe yang isinya tepung doang sama tahu.
1: Oh, yang biasanya tentu abang-abang di ini ya. Oh, mie-nya tuh legend banget tuh. Biasanya banyak mie sama timunnya.
0: Bener, daripada pempenya.
1: Anyway, ini ada foodies. Kalau foodies nih baru sebenarnya dibilang kayak Reply 1988. Best kalian harus nonton. Series ini baru rilis 2015, tapi ceritanya latarnya tuh 1988. Menurutku gak ada antagonisnya, semua baik. Konfliknya cuma masalah internal keluarga, pertemanan sama cinta monyet, relate sama kehidupan sehari-hari. Ringan dan hangat, kalian harus nonton.
0: Kalo ringan gitu. Dan hangat, kalian harus nonton.
1: Iya, iya, iya. Ini ada lagi nih, Nisa Aini. Kak, aku suka banget nonton The Parent Trap. Mungkin stop, ada 1000 kali aku nonton itu. Entah kenapa, suka banget. Kayak seru, apalagi pas adegan camping. Ha, seru banget.
0: Seru.
1: Jadi pingin rewatch ke 1001 kali. WKWK. Coba kalau lo jadi seorang dubber, WKWK gimana cara lo mengejawantahkan ketawa seperti itu? Lo stop ya. Stop ya.
0: Gitu ketawanya.
1: Oh gitu teman-teman. Oke, kita mau break dulu sebentar. Ini makin ramai teman-teman yang ikutan hadir di Wawanya Delta FM. Selamat pagi. Ada Mr. Tom Walengsek.
0: Hai.
1: Nanti kita baca ya apa namanya responnya.
0: Betul.
1: Tadi tuh gue sempet ngebaca ada satu temen yang bilang sinetron Pondok Indah.
0: Oh iya, itu Dawson Creek-nya.
1: Bukan, sorry. Beverly Hills.
2: Delta, Bandung, 94,4 FM.
3: 100% lagu enak.
4: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Delta, Kota Bandung. Bandung 94,4 FM.
3: 100% lagu enak.
5: BK81 di New York, Amerika Serikat. Sementara dari berita entertainment, lagu Cousin Texas milik Ella Langley resmi menumbangkan rekor bersejarah lagu All I Want For Christmas Is You milik Mariah Carey di tangga lagu populer Amerika Serikat, Billboard Hot 100. Lagu country tersebut resmi menjadi lagu terlama yang menempati posisi nomor 1 tangga lagu Billboard Hot 100 dengan 23 minggu mengalahkan lagu All I Want For Christmas Is You tahun 94 milik Mariah Carey sebanyak 22 minggu. Kita beralih ke berita sepak bola. Manchester United dikabarkan mulai menyusun rencana mereka untuk bursa transfer di tahun 2027. Setan Merah dikabarkan sedang mengincar sosok Thiago Gabriel yang saat ini membela Lecce. Ia disebut sebagai salah satu bek muda terbaik di Italia saat ini karena memiliki kekuatan fisik yang bagus, kemampuan mengolah bola dengan baik, dan ia berbahaya dalam duel-duel udara.
6: Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
7: Delta Flash, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan. Kita bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: tadi yang udah ikutan horus house tour, office tour dari Ovi.
1: Ya, aku mengambil titipannya dari
0: Mbak Devi.
1: Mbak Devi di sini sudah diterima sarapannya.
0: Mbak Devi, makasih banyak.
1: Mbak Devi, makasih banyak ya.
0: Lalu gue tadi sempat ngomong kayak gue kemarin menikmati bihun goreng. Terus tiba-tiba dibawain bihun gorengnya salah satu tempat makan yang menurut gue nggak pernah salah. Walaupun sempat ada sih momen di mana kayak ada viral apa segala macam, tapi alhamdulillahnya tidak pernah itu terjadi di kehidupan gue selama gue makan di restoran ini.
1: Ya, sebutlah nada kelima yang selalu berwarna magenta.
0: Do re mi fa sol sol la sol la ri. Let's stop ya. Kata gue let's stop di situ. Aduh, luar biasa. Good friend, good morning. Kita tuh lagi ngajakin lo untuk ngobrol-ngobrol bareng sama kita di sini. Ngobrolin apa sih sebenarnya? Kita ngobrolin film atau series tentang pertemanan, persahabatan yang lu suka.
1: Betul.
0: Yang lu nikmati.
1: Yang lo bener-bener kayak bahkan lo masih rewatch sampai sekarang kalau itu berkaitannya dengan apa namanya?
0: Persahabatan, pertemanan. Gitu.
1: Pertemanan.
0: Kalau gua itu suka banget sama Three Idiots. Itu menurut gua ini buat lo yang belum nonton kayak Denner kok enggak ini kasar banget ngomongnya, lo tonton itu film India. Bagus banget menurut gua filmnya. Terus kalau film versi Indonesianya, gua tuh lagi mikir ya, persahabatan sebenarnya banyak sih.
1: Apa tuh?
0: Tiga hari untuk selamanya.
1: Tiga hari untuk selamanya.
0: Itu persahabatan enggak sih? Enggak ya? Percintaan ya? Kayaknya kan ditemenin pergi gitu kan. Oh, ini enggak, Deng, itu bukan pertemanan, Deng. Si filmnya Dian Sastro juga, Vi. Berasa kenal banget gua sama Mbak Dian. Maksud gua filmnya Mbak Dian Sastro yang ini apa Aruna dan Lidahnya.
1: Oh, tapi itu kayaknya baru deh.
0: Iya, enggak dong. Itu enggak lama, 2011-an lah.
1: Belasan,
0: Aruna dan Lidahnya. Itu sama teman-teman semuanya untuk apa namanya makan-makan dan segala macamnya. Anyway, ini ada beberapa teman kita yang hadir juga nih di DM Instagram gua, Vi, untuk ikutan bercerita. Ada Marinda, bilang katanya dia subscribe.
1: Marinda.
0: Dia bilang doesn't scream. Terus juga yang hadir di wawanya Delta FM, a very good morning untuk Abang Coki Huta Wuruk.
1: Hai Bang Coki.
0: Apa kabarnya Abang kita nih? Lama tak jumpa lewat WhatsApp nih Abang. Pagi Danar dan Sis Ovi, karena istriku suka nonton jadi ikutanlah Gossip Girl sama Desperate Housewife.
1: Ya kan, Gossip Girl kan.
0: Gossip Girl, salah satu momen di Gossip Girl yang menurut lo tuh menarik banget untuk ditonton apa?
1: Momen dimana Serena lagi balik, baru balik di
0: dari?
1: Kan dia sempat pergi membawa dan membungkam gosip yang ada. Itu episode pertama kayaknya deh.
0: Okay.
1: Itu gue paling memorable banget menurut gue karena kayak dimana kitanya tuh dibuka kayak ini ada apaan sih sebenarnya, gosip apaan sih, dan gosipnya tuh bener-bener kayak kaleng banget, ada yang bilang dia hamil lah apalah segala macam gitu-gitu. Jadi menurut gue seru, dan ternyata pas dia balik kayak wow, dunianya sudah berubah gitu. Ada banyak perdramaan baru gitu.
0: Ada cerita-cerita baru dari situ. Oh, menarik. Oke, ini ada juga abang kita, Mr. Tom Walengsek. Enggak, itu alang kakek. Pagi Danar dan Ovi dan juga Sobat Delta. Anak 90-an pasti tahu seriesnya. Anak Menteng dong yang paling asik. Omnya gimana? Oh, lagi sekali lagi. Dua kali.
1: Lagi makan besok.
0: Bercerita tentang anak SMA dan tawurannya, cinta dan persahabatan yang dibintangin Bucek dan juga Om Tio Pakusadewo.
1: Wow.
0: Kalau ada lagunya Anak Menteng mau dong, Delta. Thanks dari Tom Walengsek, katanya gitu.
1: Anak Menteng. Enggak canda, enggak tahu gue lagunya.
0: Baik.
1: Tapi Anak Menteng itu juga ada Mas Idam yang bilang. Kalau film Hangover sama seriesnya Anak Menteng tuh.
0: Oh, Hangover iya sih. Menurut gue tuh tentang persahabatan yang kadang suka bikin gue kayak boleh nggak usah gitu-gitu amat gitu loh. Si tiga Hangover udah tiga kali kan?
1: Ya, tiga.
0: Yang di Thailand tuh yang mana? Yang menurut gue tuh itu salah satu wild yang menurut gue tuh gila
1: Las Vegas
0: sih
1: yang paling wild menurut gue.
0: Iya sih, tapi lo pernah se-wild itu gak sih sama persahabatan lo? Nanya-nanya, maksud gue kayak terus se-wild.
1: Jangan pancing-pancing gue.
0: Jaslyn, good morning. Ya paling gak ya naik-naik meja gitu lah ya. Let's stop this topic. Brooklyn 99 best tentang kegiatan satu tim polisi detektif sehari-hari, tapi banyak episode yang fokus tentang pertemanan mereka juga. Honorable mention Avatar Aang, sekarang sedang rewatch untuk kesekian kalinya. Iya sih, Avatar tuh menurut gue salah satu persahabatan yang menyenangkan juga tuh. The Legend of Aang.
1: Sama ini sih, Doraemon sama detektif Conan itu
0: si Bimaru Kocan juga lah.
1: Pertemanan-pertemanan lucu loh.
0: Bener, Dragon Ball juga sekalian, lo bisa masukin di situ. Wedding Peach.
1: Aku gak terlalu suka Peach, Nar. Aku sukanya semangka.
0: Ini buat lo yang mungkin mau ikutan ngobrol juga di sini. Ini ada seperti biasa, Andy tuh udah ngirimin voice note. Kak Andy, nanti kita hadirkan ya. Kebetulan Andy-nya juga lagi ada di live TikTok kita. Sambil kita muterin lagu yang saat ini dulu. Coba, ini lagunya salah satu original soundtrack.
1: Iya, apa?
0: Ayo, I don't wanna, miss a thing. Ini original soundtrack dari apa? Hayo.
1: Apa sih? Clue dong.
0: Hayo.
1: No, I don't wanna miss. Apa sih?
0: Ayo, I don't wanna miss a thing.
1: Armageddon. Ih, gedon banget.
0: Ah, gimana? Maksudnya apa?
1: Gedon masih gede.
0: Apanya gede, Vi?
1: Badan
0: niatnya. Cita-cita.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya. Streaming Delta FM di mana aja jadi lebih gampang lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store.

0: Yeah, bercucuran. Bola ke dalam keranjang.
1: Dong nombok, dong nombok, dong. Di lapangan bercucuran keranjang. Bok dong nombok, dong dong.
0: Lu jangan maksain. Kang kenapa sih, Nar?
1: Kang Iwa marah sama gua. Boleh denger gak usah dinyanyiin lagu saya. Kang Iwa selamat pagi. Salam selamat buat Babikan. Lama tidak bertemu dengan beliau-beliau ini. Luar biasa sekali loh. Gue happy loh ngeliat Kang Iwa sekarang main film.
0: Oh iya bener. Film apa ya?
1: Beberapa filmnya tuh dia jadi ini. Jadi kayak apa namanya,
0: cameo.
1: Dukun. Oh, gitu-gitu.
0: Serius?
1: Banyak main film ini. Film horror.
0: Oh gitu. Best of the best.
1: Best of the best. Anyway, buat lo yang baru gabung sama kita berdua di sini, kalau lagi lihat live TikToknya kita lagi menikmati bihun goreng pagi hari ini dari Solari.
0: Do re mi.
1: Lu stop ya. Guru musik marah sama lo. Anyway, kalau ngomongin tentang film-film yang lo suka, series-series pada masa yang lo suka, kira-kira apa sih Good Friend? Di DM Instagram gue.
0: Ya, ada siapa
1: ini
0: sih?
1: Tuh ada yang menyapa, ada Kak Matius, selamat pagi.
0: Hai Kak Matius.
1: Kak Matius mau request lagunya Shooter Life is a Beach dong. Theme songnya Dawson's Creek. Ntar kita coba cek ya. Aku tadi sebenarnya pingin ngecek ini, terlupa. Nanti aku coba cek, mudah-mudahan ada.
0: Ya.
1: Sama dia bilang katanya series drama Charm juga bagus tuh, tentang tiga penyihir. Tadi kita sempat ngeliat tuh apa namanya, beberapa potongan dari si Charm itu. Yeah. Series emang pada masanya banget ya. Terus gue ngeliat ada namanya Phoebe. Pada masanya yang bernama Phoebe tuh cukup tenar untuk anak-anak tahun 90-an ya.
0: Phoebe, bener.
1: Kalau di France kan Phoebe Buffet. Kalau sekarang kita makannya buffet.
0: Kita makannya so.
1: Solaria hari ini gratis, banyak ini ya. Banyak di announce di sini ya. Anyway, hadir di WhatsApp-nya kita nih, Vi.
0: Ah, ada siapa tuh?
1: Ada teman kita, selamat pagi, Marissa.
0: Marissa bilang, halo Ovi dan Nar, gue dulu nontonnya Heart dan Nirina. Oh ada, My Heart ada Nirina, Acha dan juga Irwansyah. Gue nonton itu sampai dua kali di bioskop, beli novelnya juga, sampai suka sama seluruh original soundtracknya yang masing-masing terngiang-ngiang di memori gue. Itu kan film debutnya Acha Irwansyah. Oh iya, tapi memorinya dapat banget gitu. Nirina juga actingnya keren banget katanya. Ketiga juga bisa nyatu gitu actingnya.
1: Iya sih.
0: Keren sih.
1: If you love somebody, could be this love, heaven and my love will conquer. Abis ini ada drama musikal ya, kita nyanyi kayak gini kita malu-maluin ya, Vi.
0: Iya benar juga. Sorry banget.
1: Abis ini ada teman-teman musikal yang akan ngobrol-ngobrol sama kita, Good Friend. But before we proceed to have some session with our friends yang nanti akan ada di jam terakhir, ada Andy nih yang hadir di WhatsApp-nya kita. Selamat pagi.
2: Hai Dovi, ngomongin tentang film persahabatan di tahun 2000-an, kayaknya yang paling ngena di gue waktu zaman sekolah ya, SD kalau nggak salah, yang masih zaman-zamannya booming-boomingnya telenovela Meksiko, kalau gue ya, Amigos sih.
1: Amigos.
2: Nah, itu kan ada cast-nya ada Ana. Ada Pedro, Santiago, Renata, dan lain-lain itu kan. Ya mengajarkan kita pada saat gue kecil dulu ya, menjadi seorang anak yang walaupun dia diterpa masalah, tapi dalam persahabatannya dia juga dibully juga, tapi dia berani speak up dan berdiri untuk membela temannya ketika temannya pun juga ikut dibully.
0: Keren.
2: Itu sih, gue kangen banget sama Amigos. Dimana kemarin, kalau gak salah di tahun lalu apa, mereka itu ngadain kayak reuni ya, untuk kayak mini concert gitu, untuk nyanyiin lagu mereka gitu.
0: Iya.
2: Kalian juga suka gak sih sama Amigos?
0: Amigos, agak minggir got sedikit kan.
1: Lo stop di situ, halo. Kesel gue ya. Gue nonton Amigos sih pada masanya.
0: Gue juga nonton banget lah. Siapa yang pulang sekolah gak nonton Amigos pada masanya?
1: Amigos.
0: Amigos for sempre. Jadi lakinya ganteng banget, Nor. Gue dulu benar-benar pengen buat jadi pacarnya.
1: You have a crush on him since then gitu ya.
0: Ya.
1: Terus sekarang masih suka enggak?
0: Enggak.
1: Lo lebih suka dia atau papanya apa namanya?
0: Siapa?
1: Si
0: kok papanya, gue takut nih. Papanya siapa ya, Nar? Tolong Nar dilurusin Nar biar enggak ada orang berspekulasi, Nar.
1: Itu loh, Dulce Maria.
0: Oh, bapaknya Dulce Maria. Lu anak SD suka sama bapaknya Dulce Maria, sakit lu.
1: Bukan, bukan gua, ada teman gua ya kayak gila suka sama, gua lebih suka sama bapaknya Dulce Maria, lu mah gila ya. Teman gua perempuan. Gua lu boleh bener enggak stop enggak di Mas Darto di situ. Ih, gua kayak lu tuh yang disuka tuh yang masih muda, yang seumuran suka sama bapaknya Dulce Maria.
0: Kayak enggak deh, makasih ketuaan.
1: Udah di issue gua.
0: Ketuaan Bang, ketuaan Bang.
1: Anyway, ini banyak teman-teman juga yang hadir di sini. Thank you banget nih, good friend. Kita masih ngajakin lo untuk bercerita di pagi hari ini.
0: Oh iya, ini Fast Furious. Ada yang bilang Raff Nidar itu juga bagus pertemanannya.
1: Tentang pertemanan, film atau series yang memang lo suka atau apa, mampir ke WhatsApp-nya kita 0811 8878 991.

0: Coming from the original soundtrack of The Bodyguard, rilis di tahun 2000 kata lo Danar. Bodyguard itu tuh tahun 92. Lagu yang dulu dinyanyiin sama Dolly Parton tuh yang mana ya?
1: Nggak tahu lagi, Nar. Maaf banget.
0: I Will Always Love You. Iya benar lagu ini.
1: Emang iya?
0: Jadi lagu ini adalah lagu yang dinyanyiin sama Dolly Parton pertama. Terus habis itu lagu I Will Always Love You yang dinyanyiin versi Dolly Parton memang sangatlah country kan, the late Dolly Parton. Terus sampai akhirnya dia dapat telepon, habis itu kayak Dolly Parton sempat ada di dalam sebuah wawancara, one off yang akhirnya membuat dia bisa hidup sampai sekarang, hidup dengan dengan rezekinya dia mengalir adalah lagu ini.
1: Oh.
0: Yang dinyanyikan kembali oleh The Late Whitney Houston.
1: Oh.
0: Lagu ini yang dinyanyiin di original soundtracknya The Bodyguard. Gitu teman-teman.
1: Oh gitu.
0: Gitu.
1: Baru biasa, tahu. Ya?
0: Berarti memang benar-benar yang namanya hak cipta itu tuh benar-benar ada nyatanya di sana.
1: Betul betul dan dihargain.
0: Dan benar-benar dihargai karyanya dan memang ya walaupun memang tahun 92 berarti udah berapa tahun sampai sekarang?
1: Udah lama banget dan pasti dari segi apa namanya license, bukan license apa bilangnya?
0: Ya hak ciptanya, copyright.
1: Copyrightnya gitu-gitu pasti dipakai di mana-mana kan?
0: Iya benar. Anyway, menyapa teman-teman semua yang mau baru saja bergabung, kita mau menyapa teman-teman yang hadir di wawanya kita.
1: Iya, di siapa tuh?
0: Ini ada tuh kan teman gue, ini berada Rin. Danar, gue salah satu yang suka bapaknya Dulce Mario. Asli pas banget ganteng gitu ya. Ada teman gue yang kayak gini, dia lebih sukanya papanya Dulce Maria lebih ganteng katanya dibandingkan si pemain Amigos para Sempre. Gue yakin pasti ada. Gue waktu itu masih SMP ya, tapi kok ganteng ya pada masanya kalau lagi acting sama Suster Cecilia. Gue sembari senyum-senyum sendiri. Belum lama ini diputerin lagi sama salah satu TV nasional. Asli emang ganteng sih, gue aja masih suka. Katanya Marisa. Boleh. Boleh lebih banyak lagi berkata-katanya yuk.
1: Kalau kalau itu kan maksudnya sosoknya tuh bapak, dia tuh dibikin dewasa banget gitu kan. Beda halnya sama kayak gue tuh suka banget Westlife. Gue suka banget sama Nick.
0: Nick tuh yang mana ya?
1: Ada lah pokoknya. Yang yang lambangnya centang.
0: Lambangnya centang.
1: Nick.
0: Let's stop ya. Let's stop di situ.
1: Enggak. Nick.
0: Sumpah. Lambangnya centang kata lo. Nike maksud lo. Gue kesel. Lanjut.
1: Iya, jadi maksudnya gue suka tapi kan emang pada masanya dia juga dibuat bukan dibuat sih, ditonjolkan dengan sisi anak mudanya gitu loh. Ya walaupun lebih tua dari gue gitu. Cuman kalau bapaknya dua sama dia izin. Gitu. Kalau sekarang kita bilangnya apa ya, nama singkatnya tuh Gadun lah.
0: Emang Gadun tuh singkatan?
1: Enggak, maksudnya nama-nama kekiniannya gitu.
0: Tapi gue penasaran, nama Gadun tuh berasal dari mana ya?
1: Gajah duduk nih.
0: Karena biasanya kalau usia-usia segitu sukanya sarungan ya.
1: Dan duduk
0: di teras. Aduh, ini aduh, ada teman kita yang ikutan hadir nih, ya, Kak Julius. Pada masanya, gue suka film series yang tayang di TVRI judulnya ACI. ACI, aku cinta Indonesia.
1: Bukan ACI, anak sebatang kara. Bukan
0: itu ya? ACI, beda angkatan ya. Sambil belajar bersama dan selalu nonton film ini, seru pokoknya. Bisa bayangin ya, tahun itu masih SMP. Mas Julius luar biasa banget nih. Film serial ACI ini dirancang dan diproduksi oleh Pusat Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan atau Pustekom yang bertemakan pengembangan nilai-nilai kepribadian anak dan remaja.
1: Wow.
0: Seperti tanggung jawab, disiplin, kerja keras, kerjasama, toleransi, saling menghargai atau menghormati, sikap bersaing sehat, persahabatan, dan sikap suportif.
1: Best.
0: Terima kasih bro, sis.
1: Terima kasih literally banyak. Lho,
0: yang ditulis sama Mas Julius. Best. Ini ada beberapa yang hadir juga nih. Ada sebentar, ada Sinta. Sinta tuh suka sama film Petualangan Sherina. Hmm. Petualangan yang menemukan Sherina dan Saddam itu tuh menjadi salah satu hal yang membuat gue tuh happy sekali nontonnya pada masa itu. Gue ingat banget ya Petualangan Sherina tuh pada masa itu nontonnya ngantri.
1: Asli, penuh mulu kan?
0: Penuh mulu, dan gue ingat banget gue nontonnya di Metropolitan Mall, Pride Bekasi.
1: Oh, gue nontonnya di Buaran Plaza, Raut Buaran. Tapi itu tadi siapa yang chat ya? Sinta ya?
0: Sinta.
1: Tak sebut di Santi.
0: Wow. Citra hadir di sini ya.
1: Dengan bengkoangnya.
0: Dengan bengkoangnya, luar biasa
1: gak
0: sekali.
1: Gak dirujak kah?
0: Aduh. Mikir lagi gue.
1: Gak dibikin tekwan kah?
0: Aduh enak banget lagi tekwan. Stop ya, kita beres-beres makan ya, Vi. Stop. Yuk, kita tahankan diri untuk tidak makan-makan terus. Karena memang luar biasa sekali ini. Ini tadi tuh ada yang bilang How I Met Your Mother. Lo masih inget gak sih si series How I Met Your Mother itu?
1: Lupa-lupa inget sih.
0: Yang mereka bersahabat, pokoknya intinya tentang tentang percintaan. Cuma, gue tuh masih tim Friends dibandingkan How I Met Your Mother.
1: Oh gitu?
0: Oh, sama satu lagi series yang menurut
1: gue
0: sangatlah... Sabar,
1: lo gak usah tunjuk gue.
0: Oh, ya. Sama satu lagi
1: salah.
0: Sama satu lagi nih series yang menurut gue cukup persahabatan.
1: Apa-apa?
0: Tapi very geeky.
1: Apa?
0: Ini menurut gue tidak semua bisa nonton itu, Big Bang Theory.
1: Aduh, skip.
0: Tapi ini tentang persahabatan. Jadi lucunya Vi, ini tuh tentang persahabatan orang-orang geek.
1: Iya, skip.
0: Sampai akhirnya karena banyak yang nonton itu, dibikinlah tuh Young Sheldon.
1: Skip.
0: Jadi Young Sheldon ini.
1: Gue maunya yang seru-seru aja, narik ganteng-ganteng gitu dilihatnya.
0: Apa ya?
1: Yang
0: coba
1: seru gitu. Tadi ada yang bilang Meteor Garden tuh.
0: Oh iya, kan Meteor Garden pertemanan.
1: Terus Boys Before Flower tuh juga pertemanan. Ya kan? Cakep-cakep, enak nontonnya.
0: Enak dimakan. Dimakan kah? Dikunyah. Dikulum. Gimana?
1: Balik lagi tuh air mateng.
0: Aduh, Ovi, ini udah menit 44 lewat dari jam 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Buat teman-teman yang baru saja bergabung, salam kenal dari kita berdua, ada Ovi, ada Danar. Kita tuh lagi ngebahas di Throwback Thursday pagi ini tuh tentang persahabatan
1: bagai kepompong
0: yang lo tonton pada masanya, baik di series ataupun di film. Kalau tadi Ovi tuh Catatan Akhir Sekolah itu menjadi salah satu film favoritnya dia.
1: Parah.
0: Berarti memang pada masa itu tuh cowok ganteng versi lo tuh yang kayak gitu-gitu.
1: Raymond Yetungka.
0: Dengan digicamnya.
1: Dengan digicamnya. Suka kacamata kecil, frame tipis. I love.
0: Pernah punya pasangan yang kayak Raymond Yetungka?
1: Ada.
0: Ada.
1: Raymond Yetungka.
0: Ini orang udah mulai ngantuk nih, good friend.
1: Iya. Percaya. Habis kena karma.
0: Makanya tadi gue ngeliat dia.
1: Gue natap lo tapi kosong.
0: Respon lo tipis. Cuma segitu doang.
1: Setipis bibir mungilku.
0: Fix habis kena karbo.

0: Rolling. Action. Kerjaan hari ini.
1: Cut.
0: Tapi cerita kamu belum selesai. Di Good Talk, Rifki Prasojo bakal ngajakin kamu ngobrolin topik seru sepulang kantor dari office drama, relationship, sampai plot twist random hari ini. Plus, ada juga rekomendasi film hari ini, no spoiler, promise. So, lights, camera, Good Talk. Action. Senin sampai Jumat, jam 8 sampai 10 malam, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Cut! Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
2: Hai, selamat pagi Good Friend. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic.
3: Buat Good Friend yang ada di Jakarta, kondisi lalu lintas di Tol Tomang yang mengarah ke Karang Tengah terpantau lancar, sementara kondisi lalu lintas di Tol Cawang yang mengarah ke Grogol terpantau padat. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di Fatmawati yang mengarah ke Blok M terpantau ramai cenderung padat.
2: Sekian dulu Delta Traffic kali ini, Good Friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Traffic, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
4: Danar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
0: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Delta FM teman untuk yang terus bergerak masih bareng sama Ovi dan juga Danar di Good Mood Club.
1: Betul. Kita masih ada di sini menemani lo sampai jam 10 waktu Indonesia Barat nanti.
0: Good friend. Abis ini kita mau ngobrol-ngobrol nih sama salah satu musical yang akan hadir di awal Oktober, Vi.
1: Betul banget, di tanggal 9 dan juga 10 Oktober di Balai Sarbini.
0: Yes.
1: Bertajuk
0: Sirena, Air Mata dari Lautan.
1: Oh, itu
0: luar
1: dia.
0: Luar biasa nih. Ini disutradarai sama Kak Jailani dan juga ditulis sama Kak Loli. Ini nanti akan kita ajak ngobrol di jam terakhir nanti nih, good friend. Pastinya akan muterin juga lagu-lagu tahun 90-an dan juga 2000-an. Menemani teman-teman semua yang mungkin masih di dalam perjalanan menuju tempat beraktivitas, yang mungkin sekarang ini udah nyampe di kantor lagi dengerin Delta FM, atau mungkin sekarang ini lagi di rumah aja.
1: Boleh banget sharing di sini di 0811 8878991.
0: Sharing apa emang, Vi?
1: Ya kali aja kan di jalanan ada macet.
0: Boleh.
1: Kali aja kan pas udah datang meeting, malah kliennya telat datang.
0: Boleh. Siapa tahu ada gosip-gosip teranyar dari kantor yang kayaknya pingin diobrolin juga deh di Delta FM.
1: Boleh.
0: Oke.
1: Kali aja ada tetangga yang lagi tidak suka kita punya kulkas baru. Boleh.
0: Kali aja ada temennya yang nangis, katanya orang yang biasa dianggap rumah ternyata diambil sama orang lain.
1: Boleh. Mungkin rumahnya lagi dikontrakin ya, makanya diambil sama orang lain.
0: Sabar. Lo gitu. Tenangin diri lo di situ, Vi.
1: Gue nggak maksud gue ngantuk.
0: Percayalah, Ovi tadi ngomong tiba-tiba selesai dia dalam titik langsung kayak, gue salah ngomong.
1: Boleh.
0: Kita balik lagi abis yang satu di Good Friend. Jangan kemana-mana, tetap di Good Mood Club
1: bersama Astri Ovi dan Ruku bilang, teman untuk yang terus bergerak.

0: Delta, Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah
0: Delta, Kota Bandung. Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

0: Saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash.
2: Dari berita pertama, El Nino tahun ini diperkirakan semakin menguat dan berpotensi menjadi yang terbesar dalam setidaknya 1000 tahun terakhir. Tambahan panas dari fenomena ini di tengah pemanasan global akibat aktivitas manusia diperkirakan mendorong 2027 menjadi tahun terpanas yang pernah tercatat. Sementara dari berita entertainment, Taylor Swift mengumumkan akan merilis single baru pada pekan ini. Lagu berjudul Passion Zero direncanakan rilis di berbagai platform musik digital pada hari Jumat 25 September 2026. Kita beralih ke berita sepak bola, Tijani Reinders akhirnya buka suara terkait kepindahannya ke Al-Qadsiyah dari Manchester City di musim panas kemarin. Ia mengakui secara terbuka kepindahannya ke Arab Saudi itu dilatar belakangi karena uang.
1: Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Flash, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan. Kita bikin pagi ini makin seru yuk, bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: badan udah mulai ngerasa panas. Semoga gak sakit ya Vin, soalnya lagi banyak banget sumpah yang sakit. Kemarin tuh gue sempat ngeliat salah satu postingan sama temen gue. Anaknya tuh sampai harus ngantri di IGD. Saking IGD-nya tuh full bed. IGD loh.
1: Influenza ya?
0: Iya, influenza A. Dan 80% dari pasien yang ada di IGD itu adalah influenza A. Lalu akhirnya di jam 8 malam, dia kayak datang pagi gitu, jam 8 malam akhirnya dapat kamar. Akhirnya alhamdulillah. Nah, setelah dapat kamar itu bener-bener satu lantai itu katanya full influenza A gitu. Bekas semoga sehat-sehat ya
1: buat teman-teman yang sekarang ini lagi kurang enak badan. Thank you banget Kevin sudah di share juga tadi voice note-nya dia menjadi teman.

0: teman yang mudah-mudahan bisa benar-benar menjadi teman-teman semuanya yang lagi mendengarkan. Kayak Kak Natalia, selamat pagi, lagi kena macet nih Vi katanya.
1: Iya, dimana?
0: Macet banget tol exit Cimanggis. Nah, Rofi dari arah Bogor yang ke arah Cisalak Margonda, selamat siaran kalian. Ini dikirimin videonya juga. Waduh, benar-benar padat Vi, luar biasa. Hati-hati di jalan. Thank you banget Mbak Natalia sudah kirimin voice videonya juga ke kita, bagaimana padatnya dan bahkan berhentinya jalanan itu yang keluar tol. Mudah-mudahan aman-aman aja ya. Maksudnya kalaupun memang ada laka lantas di daerah tersebut bisa tertangani dengan baik.
1: Amin.
0: Dan buat teman-teman yang mungkin lagi di dalam perjalanan dan mau ada sesuatu yang besar, ya mungkin bisa diinfoin dulu kalau ada keterlambatan di hari ini, biar nggak akhirnya jadi gerabak gerubuk ya.
1: Betul.
0: By the way, Vi, ini ada satu berita yang memang menarik sekali, bahwa ternyata Kereta Api Indonesia punya kereta baru.
1: Oh.
0: Iya.
1: Kereta baru.
0: Kereta baru.
1: Apa jadi, nih?
0: Memang kereta barunya ini nih di tanggal 28 September akan keluar yang namanya Nusantara Explorer.
1: Oke.
0: Okay. Jadi ini adalah kereta wisata yang konsepnya ngegabungin perjalanan, hospitality, kuliner, budaya dan juga panorama Indonesia.
1: Oh.
0: Dan ini pun bukan kereta reguler ya, yang tiap hari ngebawa penumpang dari kota A ke kota B. Ini konsepnya lebih mirip kayak luxury travel experience.
1: Oh, seru.
0: Bahkan kereta api Indonesia ini sebelumnya ngegambarin seperti pengalaman kapal pesiar. Kita makan di kereta, istirahat di kereta, kemudian berhenti di sejumlah destinasi wisata yang nantinya akan bisa melanjutkan perjalanannya. Jadi ada beberapa area di dalamnya. Ada signature class, advanced class, compact class, lounge, ada grand restaurant sampai kitchen and crew.
1: Seru.
0: Jadi untuk kabin tidur ini total kapasitasnya nih Vi 36 orang.
1: Wow, ini bisa jadi pilihan loh. Apalagi kan sebentar lagi kita menyongsong masa liburan akhir tahun ya.
0: Benar.
1: Jadi bisa mulai di ini nih, diamankan juga, dan di plan ya. Bener. Semoga sih, harapan gue sebagai yang punya anak dan calon customernya nih dari si Nusantara Explorer ini, semoga ada kids corner-nya ya. Karena anak-anak tuh suka pada bosen di kereta.
0: Benar. Bisa jadi sebuah keseruan tersendiri dan
1: atau
0: juga
1: semoga ada activity anak-anak juga.
0: Iya, benar-benar bisa apa namanya, bisa enggak bosen juga di situ. Buat tempat mungkin menggambar, mewarnai, bikin Lego dan segala macamnya ya. Oke, kita lanjut lagi nih good friend, dengerin lagu-lagu enak sampai jam 10 pagi nanti. Buat teman-teman yang baru bergabung, hai, ada lagu enak apa yang pengen didengar? Hayo.
1: Hayo, boleh lo request lo lagu tahun 90-an dan juga 2000-an.
0: Boleh.
1: Ke Wawa kita di 0811-887-8991
0: atau di Instagram kita berdua @denergumilang, @astrofi. Kira dunggu good friend ya.

0: lagi?
1: Mana lagi nyetir? Balas dulu deh.
2: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Download aplikasi Radio Plus sekarang di Google Play Store dan dengerin hits terenak di Delta FM.

0: Balik lagi masih di keseruan pagi hari ini bersama dengan Ovi dan juga Danar. Kita masih muterin lagu-lagu tahun 90-an dan juga 2000-an.
1: Betul.
0: Menyapa Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Yang mungkin sekarang ini lagi streaming dari luar Indonesia. Selamat pagi.
1: Pagi-pagi-pagi, ada Ovi, ada Danar.
0: Ovi. Ini kan kalau tadi sempat masuk ke studionya Delta FM, ada Kenny, ada Mas Danang dan juga Mas Darto. Mm-hmm. Terus Kenny sempat nanya, ke pesta pora gak gitu? Mm-hmm. Salah satu highlight yang pengen gue tonton adalah Syahrini loh, entah kenapa.
1: Iya, Syahrini ada di hari ketiga by the way, di pesta pora.
0: Iya loh.
1: Aku lupa, seingat aku tuh kayaknya jamnya gak terlalu malam sih.
0: Dan ibaratnya kayak ini jadi comebacknya dia setelah 7 tahun. Gue tuh kemarin gara-gara gara-gara apa ya? Oh, Syahrini lagi datang ke radio tetangga kan. Habis itu gue jadi kayak terpapar lah dengan obrolannya dia di podcast-podcast. Yeah. Dan gue nonton tuh obrolannya dia. Ternyata memang udah 7 tahun gak nyanyi. Mm-hmm. Walaupun memang sebenarnya jadi comeback-nya dia gara-gara ke Cannes waktu itu tuh. Oh, dapat penghargaan yeah. kan. Dia dapat penghargaan.
1: Bener.
0: Terus akhirnya jadi obrolan juga. Mm-hmm. Terus akhirnya ya kembali dengan bentuknya Syahrini pada masanya, si maju mundur maju mundur itu.
1: Betul, dan senengnya adalah bahasanya tuh sekarang lebih ditata tapi tetap dengan jargonnya, paham nggak?
0: Iya, sekarang manggilnya ibu.
1: Oh, ibu.
0: Ibu kan begini gitu, bukan inces lagi. Yang gue denger si Atlas, dia ngomongnya ibu gitu.
1: I see, seru.
0: Gemes ya. Anyway, buat teman-teman pun juga tadi kan sebenarnya kita ngebahas mengenai film. Mm-hmm. Mengenai tontonan. Mm-hmm. Di dalam waktu dekat akan ada sesuatu di Jakarta. Mm-hmm. Jadi Jakarta punya yang namanya Jakarta Film Week nih.
1: Betul, good friend. Banget.
0: Jadi memang ini akan hadir sebentar lagi di Jakarta Film Week ini nih. Mm-hmm. Dimana kita bukan cuma nonton film.
1: True.
0: Tapi memang nantinya nih ada Jakarta Film Week Net Industry Program.
1: Uh-uh.
0: Yang mencakup Producer Lab, uh-uh, Pitching Forums, Talents, uh-huh, Hub, ada, uh-huh, Industry Talk, dan juga, uh-huh, ada Festival Meeting. Dan,
1: wow,
0: ada juga namanya Jakarta Film Fund, uh-huh, yang jadi ruang pendanaan dan juga pengembangan bagi sineas muda nih, Vi.
1: Oh, seru sekali.
0: Uh-uh.
1: Tapi speaking about film, uh-uh, dan juga festival film gitu ya, uh-uh, yang dilaksanakan di Jakarta.
0: Uh-uh.
1: Ini juga ada Jakarta World Cinema yang sesaat lagi juga akan ada di kota Jakarta.
0: Iya.
1: Jadi akan memutarkan biasanya film-film yang memang nggak masuk ke, yeah, layar bioskop, uh-uh, di Indonesia.
0: Betul.
1: Kebanyakan dari film-film tersebut adalah, uh-uh, film-film festival.
0: Uh-uh.
1: Itu bisa ditonton sama masyarakat umum,
0: iya,
1: di Jakarta.
0: Benar. Memang sebenarnya kan Jakarta lewat arahan dari Pak Wagub ya, ingin menghadirkan Jakarta sebagai Jakarta Kota Sinema.
1: Betul.
0: Dengan menghadirkan tempat-tempatnya di Jakarta yang bisa dijadiin tempat syuting film.
1: Mm-mm.
0: Bahkan yang sebelumnya kan Lisa Blackpink udah syuting di Jakarta kan.
1: Seru.
0: Lo tau gak sih waktu itu sempet ke Kemang dia?
1: Emang iya?
0: Di Monopoly.
1: Literally Monopoly?
0: Iya.
1: Wow.
0: Ngambil syutingnya kayaknya di situ, di Kemang, terus di Kota Tua gitu-gitu deh. Maaf, di beberapa tempat luar biasa ya. Ya mudah-mudahan Jakarta yang akan menuju 5 abad sebentar lagi, tahun depan lebih tepatnya,
1: mm-hmm,
0: bisa menjadi tempat yang ibaratnya bukan hanya ibu kota tapi juga bisa menjadi tempat untuk bisa lebih berkarya dengan karya anak-anak bangsanya ya, Vi ya.
1: Betul banget, dan bisa dikenang juga lewat karya perfilman.
0: Ya, itu dia.
1: Heeh. Mm-hmm.

kita bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Good friend, we're back. Masih di Good Mood Club bareng sama Ovi, Danar. Seperti yang tadi kita sampaikan bahwa we are not alone here. We're gonna have some chat here, discussing about some project yang akan hadir dalam waktu dekat. Di mana dalam waktu dekat akan ada satu drama musikal, satu drama musikal yang luar biasa di awal Oktober nanti. Di mana ini adalah drama musikal, tadi dikasih tahu Shena, Air Mata dari
1: Lautan. Iya.
0: With no further ado, ada cast-nya, ada publicist-nya. Langsung saja kita sambut. Ini dia, Shena, Air Mata dari Lautan. Boleh kasih tepuk tangan? Hai, penonton. Tepuk tangannya lebih banyak. Oh ya, Shena. Aku ngomong Shena tadi ya. Ini kalau misalnya teman-teman semua lagi nonton TikTok-nya kita, please come, karena memang ini ada satu key visualnya yang hadir di sana. Ada Shena yang memang nanti akan kita obrolin di sini. Kita kenalan dulu sama yang luar biasa bersama dengan kita. Kita coba menyapa, ini ada kas-kas yang luar biasa.
1: Betul, mungkin kita ini aja kali ya, izin untuk ajak teman-teman yang hadir di sini menyapa. Mungkin boleh dijelaskan dulu tentunya perkenalan nama dan sebagai apanya di Shena, Air Mata dari Lautan.
2: Hai.
0: Kamu dipanggilnya siapa, sorry?
2: Dipanggilnya Loisa.
0: Loisa. Hai. Ini luar biasa, ini ada Loisa yang bersama dengan kita. Dan ada dua senior kita.
1: Iya nih, senior. Ngomongnya aja mau nunduk.
0: Mau menyapa tuh harus jalan ini, jalan jongkok gitu ya. Bersimpuh gitu kan. Ada.
3: Halo, ada aku Widi.
1: Hai, Mbak Widi.
3: Diajak bergabung di Shena untuk menjadi Ratu Kaya.
0: Ratu Kaya.
3: K-A-I-A.
0: Oh, baiklah. Kayaknya Raya.
3: Raya.
1: Maunya sih kayak Raya ya.
3: Dunia akhirat ya.
0: Wah, dunia akhirat. Ada Den Bagus juga di belakang situ.
1: Iya, kan?
0: Lagi diajak berjalan-jalan. Den Bagus luar biasa loh mampir di sini.
3: Senang banget
0: juga bisa ngobrol-ngobrol di sini sama Kak Widi. Yang satu ini saya sering bertemu bersama dengan Bapak aja ini di beberapa event-event ke belakang. Langsung saja menyapa dong ke good friend semua.
4: Iya dong, selamat pagi. Saya dengan Jordan, sekarang panggilnya Jordan.
0: Iya,
4: ya.
0: Betul.
4: Saya ketemu Zaki.
0: Iya.
4: Di sini saya berperan sebagai Profesor Dharma. Jadi Profesor Dharma itu Dharma. Untuk yang pertama kalinya menemukan si Shena ini, pokoknya seru banget dengan adegan-adegan yang sangat menyenangkan bergabung dengan para aktor-aktor dan penyanyi-penyanyi muda. Pokoknya very interesting, lengkap ceritanya harus nonton pasti.
1: Nah, itu dia. Kalau tadi kan kita kenalan sama masing-masing yang akan bermain
0: cast-nya
1: gitu ya. Nah, sekarang kita juga mau kenalan sama ada Om Baja di sini.
0: Om banget.
1: Kan kita kayak anak otomotif, manggilnya Om. Kak Baja. Ini boleh dijelaskan kalau Kak Baja berarti perwakilan dari tim publishers ya?
5: Dari promotornya. Design Era Entertainment. Jadi karena mereka memang stay di Bandung domisilinya, jadi di Jakarta saya yang
1: diwakilkan ya.
5: Betul.
1: Nah, kalau dari Kak Baja sendiri mungkin mau dijelaskan dulu nih buat good friend yang ada di luar sana supaya langsung tahu konteksnya nih. Jadi sebenarnya Shena ini apa sih, ceritanya apa dan detailsnya seperti apa, boleh dong dijelaskan sedikit Kak Baja?
5: Shena ini adalah sebuah cerita yang berlatar belakang sebetulnya kearifan lokal Indonesia ya.
1: Gitu.
5: Memang mengangkat cerita tentang Little Mermaid atau
0: Putri Duyung.
5: Sebetulnya proses perjalanan seorang duyung kecil sampai dia dewasa gitu, sampai remaja dengan berbagai dinamikanya gitu ya. Banyak konflik di sana, banyak hal-hal yang akhirnya membuat si Shena ini, nama si duyungnya ini, jadi lebih tough, lebih kuat, lebih tahu makna kehidupan seperti itu. Sambil juga tentunya dengan memindahkan artistik dari bawah laut ke atas panggung, kan juga pastikan ada sesuatu yang bisa kita tawarkan ya, menjadi sebuah inspirasi buat anak-anak Indonesia gitu. Memang ini bisa dibilang sebetulnya drama musikal untuk semua umur ya, Mas Jordan ya, Mbak Widya ya. Jadi keluarga lah gitu. Jadi nggak terbatas, memang harus anak-anak saja gitu. Karena pemerannya aja di sini ada Mas Jordan sama Mbak Widi juga gitu yang cukup senior gitu kan.
0: Ah iya, misalnya ada Mas Agus,
5: ada Mas Agus Wisman juga dari Elva Singers betul. Kemudian juga nanti ada kolaborasi dengan Purwacaraka Music School, akan ada choir dari mereka.
0: Oke, gitu. Aku pikir Kang Purwa ikutan berkolaborasi di sini.
5: Hadir ya, tapi
0: mungkin akan hadir
5: gitu ya.
0: Benar.
5: Kira-kira kurang lebih seperti itu. Show-nya sendiri akan dilakukan tanggal 9-10 Oktober.
0: Oke.
5: Di Balai Sarbini.
1: Oh.
5: Di Lipo Mall Nusantara sekarang namanya, dulu Pepes Mangi.
0: Benar.
4: Satu hari dua kali show.
5: Satu hari dua kali show, Mas Jordan, betul.
0: Satu hari dua kali show.
5: Yang sore, yang sore itu ada jam 3 sampai jam setengah lima, yang malam jam setengah delapan sampai jam sembilan.
0: Oke.
5: Okay. Jadi silahkan dipilih mau nonton yang Jumat sore dan malam atau mau Sabtu sore dan malam.
0: Oke. Ini harus kita tahan dulu Kak Bajang obrolannya biar kita agak lebih panjang gitu ya.
1: Betul.
0: Bisa ada pertanyaan-pertanyaan lainnya, tapi luar biasa sekali ternyata ini sudah dihadirkan sampai nanti buat teman-teman semuanya diceritakan lebih light gitu ya, bahwa ini short of like a little mermaid. Dari bawah laut dihadirkan, diejawantahkan di atas panggung akan seperti apa. Pokoknya nanti akan kita tanyain buat teman-teman semua yang mungkin pingin ngobrol-ngobrol, pingin tanya-tanya, boleh banget mampir ke live TikToknya kita at Delta FM, atau bisa mampir ke WhatsAppnya kita di 0811 8878 9991.
1: Yes, betul banget. Kita bakalan balik lagi abis ini. Good friend.

0: Rolling. Action. Kerjaan hari ini.
1: Cut.
0: Tapi cerita kamu belum selesai. Di Good Talk, Rifki Prasojo bakal ngajakin kamu ngobrolin topik seru sepulang kantor dari office drama, relationship, sampai plot twist random hari ini. Plus ada juga rekomendasi film hari ini, no spoiler, promise. So lights, camera, Good Talk. Action. Senin sampai Jumat, jam 8 sampai 10 malam, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Cut. Ya siap mengguncang Indonesia di Ye Live in Jakarta 2026. Jadilah saksi kemegahan panggung ikonik Ye berbentuk globe stage yang bikin konser ini semakin spektakuler. Catat tanggalnya ya, Sabtu 24 Oktober 2026 di Gelora Bung Karno, Jakarta. Tiket mulai dari Rp1.875.000 dan cuma bisa kamu beli di yejakarta.com. Beli tiketnya sekarang, good friend, sebelum kehabisan.
2: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
3: Halo sayang.
2: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah hari ini jalanan lancar banget.
3: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
2: Iya sayang, dadah.
0: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Saatnya Delta Traffic, yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin. Hai, selamat pagi good friend. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic.
4: Buat good friend yang ada di Semarang, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Pandanaran terpantau ramai lancar. Sementara kondisi yang sama juga terjadi di sekitar Jalan Sultan Agung. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Majapahit terpantau ramai lancar.
0: Sekian dulu Delta Traffic kali ini good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang. Delta Traffic, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
5: Danar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
0: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Dan juga ada tim dari salah satu drama musikal yang akan hadir in the early October, yaitu Sirena.
1: Air mata dari lautan.
0: Hadir bersama dengan kita ada Kak Jordan, Kak Widi Mulia, ada Luisa, dan juga ada Mas Baja di ujung sana. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah teman-teman semuanya. Luar biasa sekali. Ini mungkin ngobrol dulu sama Luisa yang memang menjadi cast-nya di situ sebagai mermaid kecilnya gitu kan. Luisa, boleh diceritain gak ini gimana pengalaman pertama kali kah beradu peran di atas panggung atau gimana?
2: Ini kan aku perdana pertama kali ikut drama musikal. Jadi menurut aku lumayan berat ngatur waktunya karena emang perjalanan cukup panjang ya untuk karirnya. Cuman terbalaskan dengan rasa-rasa ketemu teman, seru. Jadi kayak perjalanan yang latihannya lumayan lama, tapi karena main sama teman-teman juga jadi terasa singkat banget sih waktunya.
1: Seru banget. Terus ini berarti kamu tadi kan sempat bilang ya, seminggu tuh 3 kali loh latihannya ya. Gimana caranya membagi waktu dengan kamu sekolah juga?
2: Kalau sekolah sih aman aja kan weekend ya.
1: Jadi
0: luar biasa anak zaman sekarang aman aja.
1: Kalau kita kan dulu pusing ya, terus bagi waktu ya.
0: Nah, ini untuk Kak Jordan juga Kak Widi gitu ya, bercerita mengenai project ini. Ini adalah yakin sekali bukan pertama kalinya kalian berada di atas panggung untuk berperan gitu ya. Kak Jordan, untuk project ini gimana awalnya ditawarin terus sampai akhirnya tertarik untuk ikut tuh gimana?
3: Ya kalau untuk drama musikal ini tuh yang ketiga sebetulnya. Dan kemarin itu diajak sama direkturnya Bung Manok karena sebelumnya kita terlibat di produksi yang lain. Terus tiba-tiba sebenarnya dihubungin tuh kayaknya udah in the middle of latihan yang lain ya. Jadi gak dari awal. Terus tiba-tiba dihubungin, terus dikasih sinopsisnya, ceritanya segala macam, dan emang suka banget ikut terlibat di drama musikal gitu, dan ngelihat jajaran pemainnya, terus lagi drum musikalnya seperti apa, banyak pemain-pemain baru juga, ceritanya fantasi, kayak menarik banget gitu. Jadi ya udah, pas waktunya juga bisa. Jadi ya udah.
0: Untuk schedule-nya aman
3: ya,
0: gitu
3: karena
0: ya.
3: Karena kan kalau drama musikal tuh sebenarnya menyita waktu tuh latihannya ya.
0: Betul.
3: Latihannya kalau show-nya ya udahlah 2 kali. Tapi latihannya tuh kan wow.
0: Betul. Gitu. Itu dah yang menyita waktunya ya.
3: Kebetulan Sabtu ya udahlah masih bisa diakalin.
0: Masih bisa diatur gitu ya.
1: Selip-selipin ya di agenda yang lain ya.
0: Untuk nyanyi ntar berarti ada satu album bisa. Untuk nyanyi berarti
3: kemarin waktu pas di awal juga
4: seru banget.
3: Waktu pas di awal juga nanya Bung Manok, ini saya ada nyanyi nggak ya gitu. Kayaknya enggak deh, oh ya udah. Karena waktu pernah yang pertama kali main drama musikal itu ada nyanyinya kan, ada dulu lagunya juga susah banget dan itu harus jadi recording agak effort. Main nanya dulu, kalau enggak ya udah aman kan, penyanyi ada Ibu Widi, ada Mas Agus Wisman.
0: Luar biasa, ada Kang Agus, ada Kak Widi juga di situ. Ini kalau misalnya tadi memang udah menjadi obrolan dari awal gitu dan memang secara waktu aman. Kalau Kak Widi sendiri gimana?
4: Aku tuh menunggu-nunggu sebenarnya.
0: Okay.
4: Jadi kadang kalau ngobrol sama teman-teman musikal yang baru-baru nih, karena kan aku cukup rajin ya nonton dan menyimak perkembangan musikal ini ya. Dan selalu gelisah kayak, terus gue kapan? Gitu. kadang tuh gue sampai nanya, ini kalian kenapa sih nggak mau amat apa ngajak aku gitu? Tapi memang begitulah dalam peran apalagi di apa ya, dalam stage performance, nggak semua peran itu pas gitu loh. Dan aku nggak ngerti secara generasinya juga udah berbeda gitu. Hanya memang tumbuhlah, ada yang tumbuh ketika lo nongolin muka lo terus.
0: Betul.
4: Palingnya mereka tahu, emang kamu mau? Emang mau bekerja keras gitu-gitu. Ketika ada penawaran dari Sirena, wah aku sambut hangat. Apalagi ceritanya untuk keluarga, lalu dia memang fantasi gitu. Dan aku ngeliat skripnya, hah? Ini udah detail banget ini. Ini ada lighting di sini dan segala macam. Waduh, aku sama Pak Manok sutradaranya yang aku juga baru tahu dia dapat Lifetime Achievement Award ya dalam hal ini. Wah, aku kayak ini ruang baru buat belajar lagi. Dan ini kan yang aku minta-minta dari kemarin.
0: Sebuah afirmasi yang akhirnya
4: ada yang berani mengajak tercapai. Lagi gitu. Karena memang mungkin di sini aku lihat sendiri bahwa pengen nih semua teman-teman punya semangat, pengen membuktikan bahwa akan ada kemajuan baru lagi dengan teknologi. Tadi Pak
0: Mas Baja
4: ngomong, Mas Baja udah ngomong. Jadi kayak ini tantangan baru tidak terkecuali part nyanyi-nyanyinya gitu.
0: Okay. Luar biasa.
4: Jadi aku dan Mas Agus yang biasanya nyanyi satu aransemen yang ya yang udah kita kenal akrab, dan ini ada baru. Nah ini nih lagu-lagunya juga baru.
0: Oh gitu.
4: Jadi sutradaranya, yang penulisnya ini juga penulis lagu, penulis naskahnya.
0: Dan Mbak Loli ini. Sebenarnya kalau ngomongin tentang industri ini, sudah diapresiasi juga di tanah air gitu ya. Di Anugerah Musik Indonesia pun juga sudah punya kategori tersendiri untuk drama musikal gitu kan. Dan memang udah bener-bener dilirik ya. Mudah-mudahan juga nanti bisa menjadi salah satu yang akan masuk ke nominasi AMI 2027 berarti ya. Luar biasa banget nih.
3: Dan kalau gak dengerin aransemen lagunya tuh jatuh cinta sih. Gue pertama kali denger, ih keren ya gitu.
0: Indah ya.
3: Secara musikalnya tuh
4: fantasi tapi parasi, yang beda lagi.
3: Grande gitu.
0: Grande ya.
4: Sebenarnya ini kan yang diperlukan sama para penonton kita. Yeah. Terutama penonton musikal yang sudah mulai... seleranya udah mulai meningkat lah.
0: Bener.
4: Ya. Pasti mereka perlu gaya lain lagi gitu. Aku sebagai yang nyimak perkembangan musikal juga cukup kaget, bener kayak kata Jordan bilang tadi, ini kok lagunya beda style ya. Jadi ini yang membuat aku si orang lama nih sama Mas Agus, waduh pas nyanyi workshop kemarin di yang pas direkam, Kang, ini gila juga ya gitu. Karena bagus, aku senangnya adalah ketika kalau kita udah terlalu terbiasa kerja sama orang-orang yang udah nyaman dan udah tahu banget kita, itu kita kayaknya ada di bukan di zona nyaman lah. Kayaknya kita udah terlalu nyaman dengan keadaan kita gitu. Tapi begitu dikasih tahu orang yang mungkin baru tahu sebagian dari kita, dia malah kasih tantangan baru. Terus sebenarnya kecelakaan. Gua nggak tahu kalau lo alto, gua gitu loh. Jadi kayak ya udah deh aman aja Mas Agus, kita tuker-tukeran tempat aja. Aduh. Gimana gitu.
1: Tapi ini kalau good friend udah mulai berpikir, wah segrande apa sih tadi juga sempat ada spill sedikit bahwa akan berkolaborasi juga dengan choir dari Purwacaraka. Jadi udah kebayang deh tuh ya segrande apa nanti sirena air mata dari lautan.
0: Dan juga Kak Baca tadi sempat menyampaikan gitu ya di awal, ini buat good friend yang baru gabung, ini adalah sebuah cerita tentang Putri Duyung. Dan bisa ngebayang Putri Duyung kan di bawah laut, ini dinaikin ke atas panggung akan seperti apa dan lain sebagainya. Terus juga tadi Kak Baja ini mau ngajak Kak Baja untuk ngobrol. Luisa izin buat boleh kasih ke Kak Baja. Kak Baja, ini mengenai musiknya sendiri, ada kolaborasi-kolaborasi kah bersama dengan dari mungkin yang bisa di-share ke kita nih, ada kolaborasi-kolaborasi apa nih?
5: Iya, kalau untuk musiknya sendiri sebetulnya memang ditangani langsung oleh eksekutif produsernya Mbak Loli. Jadi memang tidak ada kolaborasi secara karya, tidak ada, tapi secara kerja ya gitu. Jadi untuk Purwacaraka ya, kita tidak menciptakan lagu secara bersama, tapi lagu sudah diciptakan dan itu dibawakan oleh choirnya Purwacaraka gitu. Jadi memang tidak ada membuat karya yang kolaboratif gitu untuk sirena ini gitu.
0: Jadi memang kalau misalnya bercerita mengenai produksinya sendiri, ini sudah di plan sejak kapan sih? Atau mungkin memang pencarian cast-nya seperti apa? Apakah memang ini close audition kah? Betul. Atau gimana?
5: Betul. Memang sebetulnya prosesnya ini sudah hampir memakan waktu 8 bulan sebenarnya. Jadi memang audition tadi yang dilakukan memang secara tertutup dulu gitu. Nah kemudian sempat di Bandung, teman-teman Shine Era membuka juga tuh untuk ada audisi terbuka tapi nggak besar-besaran, kecil-kecilan gitu. Karena mereka memang ada di Bandung domisilinya. Kemudian setelah didapatkan cashnya yang kira-kira cocok, mendapatkan main cashnya juga yang kira-kira memang sudah dilihat oleh Mbak Loli waktu itu, para Sudirman, ada Farhan Haidra. Terus juga ada Luisa juga termasuk, ada Firzana. Jadi barulah mulai berlatih itu efektifnya bulan Juli.
0: Jadi memang Juli ini udah efektif, tadi pun juga memang secara terpisah latihannya. Tadi pas lagi off air pun juga ngobrol-ngobrol bersama dengan Kak Jordan, Luisa dan juga Kak Widi, bahwa kolaborasinya ini nanti nyanyian-nyanyiannya pun juga sudah mulai dilatih dengan orkestrasi-orkestrasi yang nantinya akan dihadirkan dengan grande gitu ya.
5: Mudah-mudahan mencapai seperti yang diharapkan ya gitu ya.
1: Iya, amin. Karena ini proses latihannya juga masih ada ya, masih sampai ada. Nanti
5: kita tuh latihan di dua tempat tuh Kak Bunga. Jadi ada di satu di MRT Transport Hub.
1: Oke. Okay.
5: Kita pakai hall di situ. Satu lagi di Tanah Abang di pusat latihan seni budaya Betawi di Pejombongan apa Tanah Abang ya?
1: Tempat Pejombongan. Iya, Tanah Abang ya. Mas di sampingnya kecamatan Tanah Abang, betul.
0: Di depannya Karet Biva kan ya?
5: Iya, benar.
1: Flyover
5: tuh di bawah.
1: Kalau malam ada makanan enak tuh depannya.
0: Itu benar banget. Banget. Pertanyaannya gambang kromongnya masih di depan.
5: Ondel-ondelnya masih. Ondel-ondelnya beduknya masih. Hafal loh ya, ambience hafal.
0: Iya, tapi memang luar biasa. Untuk tiket sudah bisa dibeli?
5: Tiket sudah, sebenarnya kita sudah buka dari presale pertama itu Agustusan kemarin.
0: Oh,
5: gitu ya, 17 Agustus, pas banget kita udah open tiket di Kiostix.
0: Di Kiostix?
5: Jadi bisa langsung aja ke kiostix.com, kemudian klik sirena, dia akan keluar kok. Ada beberapa kategori yang kita tawarkan di situ, dari yang mulai 300 ribu sampai 1,6 juta.
0: Oke,
5: jadi ada beberapa tier. Terus juga seatnya itu satu show itu sekitar 1,140.
0: Wow.
5: Satu show. Jadi mudah-mudahan kalau sekarang udah mulai bisa browsing-browsing.
0: Mudah-mudahan full house.
5: Betul,
0: ya,
5: masih
0: semuanya dapet, ya,
5: sesuai dengan angle yang dipengen gitu.
1: Best view.
0: Oke, ini memang udah ada di penghujung acara juga. Memang luar biasa sekali. Before we end our show, mungkin dari masing-masing Kak Jordan, Luisa dan juga Kak Widi bisa di encourage teman-teman semua untuk menyaksikan sirena ini nih. Mungkin dari Luisa dulu, silakan diajak kakak-kakaknya untuk nonton pagelaran ini, silakan.
2: Hai guys, kalian wajib nonton karena ini adalah drama musikal Putri Duyung pertama di Indonesia. Jadi kalian wajib nyaksiin drama musikal ini emang karena ini keren banget. Jadi apalagi lagu-lagunya ya, lagunya tuh enak-enak banget. Jadi rugi kalau nggak nonton.
0: Rugi kalau nggak nonton. Kamu tambahin juga dong, karena ada aku juga. Kamu rugi kalau nggak nonton karena
2: ada aku dan senior-senior kita.
0: Kak Jordan.
3: Yes, dear good friends, pokoknya kalau misalnya bingung pada saat weekend nanti di bulan Oktober nggak tahu mau kemana, please bawa anak-anaknya, keluarga, sepupu, rombongan, pokoknya semuanya untuk nonton Sirena, air mata dari lautan ini, karena di sini kita akan melihat bagaimana drama musikal yang sekarang sedang banyak juga ini tidak kalah serunya. Ini bakal seru banget, menampilkan banyak banget artis-artis, aktor-aktor, penyanyi-penyanyi muda juga masuk kita semuanya ada di sana.
0: Luar biasa. Ada Prof Dharma nanti.
3: Ada Prof Dharma di sana. Dharma. Endingnya pokoknya gong banget, pokoknya harus seru dari awal sampai akhir.
0: Prof Dharma orang baik atau orang jahat di situ?
3: Di sini baik.
1: Maunya baik terus ya.
3: Baik, kemarin-kemarin semua maunya jahat mulu.
1: Ada yang mau disampaikan
0: nggak buat Kaya,
4: Ratu Kaya bersama Raja Atar yang diperankan Mas Agus Wismana. Ini kami adalah orang tua dari Sirena kecil gitu. Ini udah bersemangat latihan nih, dear good friends. Jadi kami harap apa yang kolaborasi yang selama ini dinanti-nantikan oleh kalian di atas panggung, kolaborasi dari senior dan junior ini akan jadi sajian yang benar-benar pas gitu kalian butuhkan. Soalnya memang konten untuk keluarga kan masih dinantikan ya.
0: Betul.
4: Gitu. Dan ini benar-benar semuanya itu pasti akan kalian dapatkan dalam satu panggung, karena ya itu efeknya tuh udah benar-benar keren banget gitu. Jadi buat aku sih kayaknya sayang banget kalau nggak book tiket dari sekarang.
0: Itu dia.
4: Coba ya, 9 dan 10 Oktober.
1: 9 dan 10 Oktober. Apalagi tiketnya juga tadi start dari 300 ribuan aja kan.
0: Bener. Apalagi kalau tadi mendengar Kak Widi bilang bahwa there's a room for improvement, dan memang ini adalah sebuah ada cara untuk bisa belajar lagi untuk mengimprove diri sendiri. Ini adalah sebuah ruang juga untuk beliau, dan kita lihat nih gimana apakah nanti akhirnya jadi keterusan kayak seperti Teh Sita gitu ya. Jadi udah ada di seluruh semua musikal di mana-mana ada ya, gitu kan ya.
4: Iya. Keren banget untuk aku bisa comeback. Benar-benar kayak oke, apa nih yang dijanjikan nih sama yang baru-baru ini? Kan kita enggak mau capeknya aja. Dan untungnya di sisi Rena ini udah tahu, udah paham. Mereka udah punya formulanya, ada si special effect-nya itu ya.
0: Luar biasa, jadi penasaran nih dengan special effect-nya dan lain-lainnya.
1: Tapi terakhir dong Kak Baja, diingetin lagi kalau misalnya mau beli tiketnya di mana, silakan mungkin details-nya.
5: Ya, kalau untuk tiket langsung aja bisa ke kiostix.com gitu ya. Informasinya di sana cukup jelas terkait dengan jam show-nya ya. 9-10 Oktober ada 2 jam show per harinya. Terus juga harga tiketnya dimulai dari 300.000 sampai ada VIP di 1,6 juta. Jadi silahkan pilih best view-nya sekarang ini. Terus juga
1: update-update-nya ada di sosmednya di mana?
5: Update-nya di @shineera.entertainment. Kita satu akun saja dengan akun promotor. Kita tidak bikin khusus untuk si Rena. Kemudian juga bisa dilihat di situ aktivitas kita ya. Kalau mau lihat latihannya kayak apa, itu selalu diupdate di story-nya gitu ya. Kita bisa lihat latihannya Mbak Widi, Mas Jordan dan yang lain-lain juga ada di situ. So, kalau bisa bawa teman-teman bakal lebih seru ya. Karena ini kan memang ceritanya sangat sangat menarik ya untuk dilihat bersama-sama berbareng-bareng itu, sehingga mudah-mudahan muncul komentar-komentar positif yang inspiratif dari teman-teman remaja di Indonesia, anak-anak di Indonesia juga gitu.
1: Dan juga bisa mengembangkan semangat anak-anak muda untuk bermusikal juga. Lagi bertumbuh banget loh, dan gak cuma dewasanya aja, tapi anak-anaknya juga bisa ikut musikalan juga. Tuh kalau kata Kang Gilang, sukses si Rena.
0: Thank you, Kang Gilang. Luar biasa, itu dia tadi obrolan kita bersama dengan all the cast, and also ada Mas Baja, one of the crew dari Sirena Air Mata dari Lautan, tanggal 9 dan juga 10 Oktober 2026 di Balai Sarbini. Jangan sampai kelewatan untuk menyaksikan tayangan yang luar biasa ini, persembahan untuk keluarga di Indonesia.
1: Betul. Sekali lagi terima kasih banyak semuanya.
0: Thank you. Kita pun juga sekalian pamit, good friend. Have a wonderful Thursday.
1: Yes.
0: Kita bertemu lagi besok, dan ini lagu terakhir. Tadi belum dibolehin muterin lagunya Sirena. Kita puterin lagunya Ebitri aja deh.
1: Ebitri nih pasti kalau di Delta.
0: Oh iya, udah Ebitri kenapa gue? Oke, ini dia.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Delta FM, hits terenak.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

3 lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget, good friend. Daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
1: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
2: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

juga lagu enak yang ini. Kalau ada semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Delta FM, hits terenak.

3 lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis, tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @deltafm. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal Bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk!
1: Delta FM, hits terenak.

0: Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget, good friend. Daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Kita sangat ingin bersama. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Delta FM, hits terenak.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Di dalam sel tahanan banyak terjadi sesuatu, dugaan itu yang sekarang ternyata benar adanya. Kenapa mereka menghalang-halangi?
3: 300 ribu orang yang ke mall kemanapun, ketemu kita, ke masjid kemanapun, yang positif berkeliaran.
4: Jabar Now edisi Kamis 24 September diantaranya mengenai sidak panas ombudsman di Lapas Cibinong temukan sel mewah berstandar apartemen. Puluhan jurnalis Cirebon gelar doa bersama untuk 8 korban kapal hilang di Gunung Anak Krakatau. Kemenkes geser strategi penanganan TBC, fokus pelacakan kontak erat dan terapi pencegahan. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Inspeksi mendadak tim Ombudsman Republik Indonesia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor diwarnai kericuhan. Selain dihadang petugas lapas, sidak membongkar temuan mencengangkan berupa deretan kamar hunian mewah berstandar apartemen yang diduga diperuntukkan bagi narapidana kelas kakap.
5: Sidak sempat memanas lantaran terjadi adu mulut hingga aksi saling dorong saat petugas lapas mencoba menghalangi tim pengawas di pintu masuk. Ini merupakan penolakan kedua yang dialami Ombudsman di Lapas Cibinong setelah insiden serupa pada Juli lalu. Anggota Ombudsman RI Fikri Yasin mengungkapkan rasa heran atas sikap reaktif jajaran lapas yang terus-menerus menghalangi tugas pengawasan pelayanan publik. Begitu pihaknya berhasil menerobos barikade, tim menemukan lebih dari 10 bangunan dan unit kamar terpisah di area belakang lapas yang dilengkapi fasilitas tak lazim untuk sebuah tempat tahanan.
2: Dorong-dorongan dan tarik-tarikan terhadap seluruh petugas kita dan dari tugas mereka menghalangi untuk tidak boleh melihat itu. Bagi kami sederhana saja, kalau memang tidak ada apa-apa dibuka saja. Di dalam sel tahanan narapidana dan sebagainya itu banyak terjadi sesuatu, dugaan itu yang sekarang ternyata benar adanya. Kenapa mereka menghalang-halangi? Kamarnya lebih kurang ada 10 kan? Lebih mungkin, karena dia terpisah.
5: Tak hanya fasilitas mewah, anggota Ombudsman RI lainnya, Safrida Ramawati Rasahan, menyebut pihaknya menemukan botol minuman beralkohol di dalam kulkas, serta sejumlah botol bekas miras di tempat sampah kawasan itu.
6: Ada satu semacam deretan kamar-kamar, ada jumlahnya 4, di sebelah kanan sebelum rumah dinas kalapas. Kami periksa di dalam ada ruang tamu, ada sofa bagus, ada kamar, ada...
2: Dan orangnya rambut, melompat ke dalam.
6: Dan orangnya tidak ada, tidak bisa kita lihat. Dan menurut petugas itu adalah tempat istirahatnya petugas.
5: Sidak ini menjadi sorotan luas mengingat Lapas Cibinong merupakan tempat penahanan sejumlah narapidana kasus besar, salah satunya ex-Kadiv Propam Polri, Ferdi Sambo. Atas temuan ini, Ombudsman RI memproses indikasi maladministrasi berat dan berkoordinasi dengan Kemenkumham untuk mengusut tuntas dugaan jual-beli kamar mewah itu.
4: Masih informasi dari Bogor, Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Bogor membongkar 79 bangunan pedagang di kawasan Pasar Cisarua. Pembongkaran bangunan dilakukan karena berdiri di atas lahan milik pemerintah dan tidak mengantongi izin.
7: Proses pembongkaran sempat mendapat penolakan dari sejumlah pemilik bangunan yang masih beraktivitas berjualan di lokasi tersebut. Namun, Satpol PP menyebut telah memberikan surat teguran dan peringatan kepada para pemilik bangunan agar melakukan pembongkaran secara mandiri. Karena tidak dilakukan secara mandiri, terpaksa petugas kemudian melaksanakan pembongkaran dengan menggunakan alat berat.
8: Bangunan yang kita pendirikan itu ada di lahan bangunan yang sebelumnya sudah kita pindahkan ke bangunan. Hal ini kita serahkan kepada pihak. Dan dari 79 bangunan sudah ada yang bukan mandiri.
7: Selain bangunan di kawasan pasar, petugas juga menertibkan lapak yang berdiri di atas area tanah irigasi. Pemerintah Kabupaten Bogor berencana menata kawasan tersebut dan memanfaatkannya sebagai ruang terbuka hijau. Penertiban ini diharapkan dapat mendukung penataan kawasan Pasar Cisarua sekaligus mengembalikan fungsi lahan sesuai peruntukannya.
4: Sebuah raket padel premium merek Babolat X Lamborghini senilai puluhan juta rupiah dicuri dari tempat penyewaan lapangan padel di kawasan Pekayon, Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Aksi pencurian terjadi Senin 21 September sekitar jam 5 pagi dan terekam kamera CCTV.
9: Manajer penyewaan lapangan padel di kawasan Pekayon, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Aji mengatakan pelaku diduga seorang perempuan. Dari rekaman CCTV, pelaku terlihat masuk seorang diri saat kondisi outlet sepi, kemudian langsung menuju bagian belakang kasir dan mengambil satu raket yang dipajang di tembok dengan menggunakan kursi. Ia menyebut pelaku hanya membutuhkan waktu kurang dari 1 menit untuk mengambil raket tersebut. Pelaku yang mengenakan masker dan hoodie kemudian meninggalkan lokasi dengan berjalan kaki dari rekaman CCTV outlet dan lokasi usaha di sekitarnya. Raket yang dicuri merupakan Babolat X Lamborghini yang disebut termasuk produk premium dan eksklusif. Menurutnya, harga barunya saat pertama kali dirilis berkisar 28 hingga 30 juta rupiah.
10: Untuk raketnya kisaran 28 sampai 30 juta rilisan awalnya ya. Kalau untuk secondnya kira-kira masih belasan juta lah, Mas.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, pemerintah pusat resmi memperkuat strategi penanggulangan tuberkulosis atau TBC dengan menggeser fokus dari sekadar pengobatan menjadi pelacakan kontak erat serta pencegahan dini sejak tingkat keluarga. Strategi ini digenjot guna mengejar target penurunan kasus TBC hingga 50% pada 2029 mendatang.
11: Wakil Menteri Kesehatan Dr. Benjamin Paulus Oktavianus di Tasikmalaya Selasa 22 September mengungkapkan dari estimasi 1,09 juta kasus TBC di Indonesia, baru sekitar 867 ribu kasus yang berhasil terdeteksi dan diobati. Kondisi ini menyisakan hampir 300 ribu kasus positif di tengah masyarakat yang belum terdeteksi sehingga berpotensi terus menularkan ke warga lainnya. Kemenkes menegaskan penanganan TBC tidak akan tuntas jika pemerintah daerah dan fasilitas kesehatan hanya berfokus mengobati pasien yang sudah sakit tanpa memeriksa keluarga atau warga yang melakukan kontak erat.
3: 300 ribu orang yang ke mall kemanapun ketemu kita, ke masjid kemanapun yang positif berkeliaran. Yang paling parah lagi kontak erat nggak diperiksa. Udah nggak diperiksa otomatis nggak dapat obat pencegahan. Tertular pun kita nggak tahu. Maka kalau kita mau benar-benar berantas TB, seluruh dunia waktu berantas TB ya Pak Nisaguni ya, cara kerjanya seperti ini. Semua kontak erat diperiksa. Makanya di Jepang tahun 1960 seluruh penduduk Jepang di X-ray, di foto ronsen. Iya tahun 60, bayangin berapa puluh tahun lagi. Masa Indonesia baru ngelakuin 2026.
11: Guna menunjang pelacakan masif hingga tingkat desa dan puskesmas, Kemenkes mulai menyalurkan alat rongsen serta pasokan obat terapi pencegahan ke berbagai daerah. Pemerintah daerah diminta aktif menerjunkan tim medis untuk melacak kontak erat agar warga yang tertular bisa langsung diobati, sementara warga yang sehat namun beresiko mendapatkan pasokan obat pencegahan.
4: Puluhan jurnalis dari media cetak, daring, serta televisi bersama pegawai Otoritas Jasa Keuangan OJK Cirebon Rabu sore menggelar doa bersama untuk mendoakan 5 jurnalis dan 3 anak buah kapal ABK yang hilang saat hendak meliput erupsi Gunung Anak Krakatau.
12: Puluhan jurnalis dari media cetak, daring, serta televisi bersama pegawai Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Cirebon menggelar doa bersama di sela kegiatan pengenalan dan pengembangan potensi ekonomi desa melalui sektor pariwisata, perikanan, dan usaha masyarakat di kawasan wisata Waduk Dharma, Kecamatan Dharma, Kabupaten Kuningan.
13: Kita melakukan doa bersama berlangsung cepat. Semoga para jurnalis yang masih hilang berjumlah 5 orang ini dapat segera ditemukan.
12: Salah satu perwakilan jurnalis mengatakan kegiatan bertujuan mendoakan rekan-rekan jurnalis dan 3 ABK yang hingga kini masih hilang.
14: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
15: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. KPI Daerah Provinsi Jawa Barat akan menggelar Hari Penyiaran Daerah atau Harsyada Jawa Barat tahun 2026 dengan tema Transformasi Digital Penyiaran Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa. Saya Diana Slamet, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Daerah Jawa Barat, mengajak masyarakat jadikan Harsyada sebagai momentum untuk memperkuat ekosistem penyiaran Jawa Barat yang adaptif terhadap transformasi digital sekaligus tetap menjaga kearifan lokal dan budaya Jawa Barat.
16: Harsyada 2026, Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
17: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
4: Di usianya yang akan menginjak 81 tahun pada 5 Oktober 2026 mendatang, prajurit TNI harus lebih profesional lagi dalam menjalankan tugasnya.
18: Di sela-sela kegiatan dalam rangka HUT TNI ke-81 di Saung Komando Ciwidey Kabupaten Bandung, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto mengatakan, di usianya yang sudah cukup matang, TNI harus semakin profesional sesuai dengan misi prima yang digaungkannya, yaitu profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif. Menurut Jenderal Agus, untuk mengarahkan agar prajurit TNI lebih profesional, dirinya berkomitmen untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui latihan-latihan militer. Oleh karena itu, seluruh prajurit diminta untuk siap menghadapi setiap perubahan. Lebih lanjut, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengajak perwira muda TNI untuk menjadi perwira yang mau berubah, baik secara doktrin, latihan, dan lain sebagainya.
19: TNI makin profesional, sesuai dengan visi-misi saya prima, profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif. Sesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategis yang sekarang, kalau lihat peperangannya sudah semakin canggih. Kita akan menuju ke sana, tapi kita harus meningkatkan sumber daya manusia yang bagus, latihannya juga harus mau ya, mau ada perubahan-perubahan.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis, tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @deltafm. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk.
1: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
2: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
1: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
2: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
1: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
2: Repot banget hidup lu, sumpah.
3: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Teman untuk yang terus bergerak.
4: Delta FM, hits terenak.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Masyarakat diminta waspada dan tidak anggap remeh influenza. HJKB ke-216, Pusbandros dan TMB berlakukan tarif spesial. Polresta Bandung ungkap ratusan kasus narkotika. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung meningkatkan kewaspadaan terhadap peningkatan kasus influenza A yang belakangan ramai disebut sebagai super flu. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan meminta masyarakat tidak menganggap remeh gejala flu, terutama pada anak-anak. Kewaspadaan terhadap influenza perlu ditingkatkan bersama seluruh fasilitas kesehatan di Kota Bandung, namun tidak perlu disikapi dengan kepanikan. Menurutnya terdapat kasus dengan kondisi fatal di luar Kota Bandung, sehingga pemerintah Kota Bandung meminta fasilitas kesehatan kembali meningkatkan kewaspadaan dalam menghadapi kasus influenza, meski penanganannya tidak disamakan dengan situasi pandemi COVID-19. Secara khusus, Farhan mengingatkan orang tua agar tidak memaksakan anak pergi ke sekolah ketika mulai mengalami gejala flu untuk mencegah penularan, terutama di lingkungan sekolah yang menjadi tempat berkumpulnya banyak anak. Selain menjaga kewaspadaan di fasilitas kesehatan, Farhan juga menyarankan masyarakat yang masih sehat untuk mempertimbangkan vaksinasi influenza.
2: Super flu di Kota Bandung ini ada beberapa ya, bahkan kalau akan-akan teteh itu melihat di rumah sakit beberapa memang sudah kita lakukan isolasi beberapa kasus ya di luar Kota Bandung itu bahkan fatalitasnya sudah terjadi, maka kami akan sangat waspada terhadap super flu ini bersama-sama dengan semua fasilitas kesehatan agar kembali menghidupkan kewaspadaan seperti kita menghadapi kewaspadaan COVID. Tapi level rumah sakit ya, fasilitas kesehatan. Untuk level warga, apabila mengalami sakit flu, jangan anggap remeh. Kalau anak-anak mengalami flu, sebaiknya tidak sekolah dulu, pastikan ke dokter dulu.
1: Dalam rangka Hari Jadi Kota Bandung atau HJKB ke-216, Dinas Perhubungan Kota Bandung memberlakukan tarif khusus bus Bandros dan Transmetro Bandung atau TMB sebesar Rp216 yang berlangsung selama 3 hari mulai 25 hingga 27 September 2026. Kepala Subbagian Tata Usaha BULD Angkutan Dinas Perhubungan Kota Bandung, Ade Surya, mengatakan tarif khusus hanya berlaku melalui pembayaran non-tunai menggunakan kris. Menurutnya program tidak hanya diperuntukkan bagi warga Kota Bandung, tapi juga wisatawan dari luar daerah yang berkunjung ke Kota Kembang.
3: Jadi harga khusus ini Rp216 melalui pembayaran non-tunai, khusus non-tunai. Nah ini berlaku dari tanggal 25 hari Jumat sampai tanggal 27, jadi Jumat, Sabtu, dan Minggu. Adapun untuk pengoperasian baik Transmetro Bandung maupun Bandros itu sendiri, untuk Bandros di hari H itu pada tanggal 25 itu beroperasi mulai pukul 10.30 sampai pukul 4 sore. Adapun titiknya ada dua titik kumpul, yaitu di Alun-Alun dan di Ponorogo untuk Bandros. Dan untuk Bandros selanjutnya di tanggal 26-27 hari Sabtu dan Minggu itu tiga titik. Kami siapkan tiga titik, jadi selain Alun-Alun, di Ponorogo dan di Braga.
1: Masyarakat dianggap sudah mampu membuat konten diseminasi program pemerintah. Hal tersebut diungkapkan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan di sela-sela penilaian lomba video konten dalam program Akselerasi Kewilayahan Prakarsa Bandung Utama Tingkat Kota Bandung tahun 2026. Farhan mengatakan turut menilai 10 nominasi dari 151 RW yang ada di Kota Bandung, serta mengapresiasi karya warga yang memanfaatkan teknologi tersebut sebagai di atas rata-rata.
4: Konten video prakarsa dari 151 RW, tadi saya mendapatkan finalis dari 10 kelurahan, 10 RW. Keren-keren ya semuanya. Ini menunjukkan bahwa kemampuan membuat konten warga teh udah hebat sekali pemanfaatan teknologi yang lebih mudah dikuasai sekarang, menunjukkan kemampuan yang bisa dikatakan di atas rata-rata. Kita ingin melihat nanti sebagai sebuah karya diseminasi informasi melalui citizen journalism yang sangat baik.
1: Dari berbagai bencana yang sering terjadi, hanya gempa bumi yang belum bisa diprediksi kejadiannya. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Bandung, Didi Ruswandi, mengatakan hingga saat ini belum ada alat yang bisa mendeteksi kemungkinan gempa. Alat Early Warning System berfungsi mendeteksi kemungkinan gempa susulan. Oleh karena itu, menurut Didi, yang paling mungkin dilakukan adalah melakukan mitigasi untuk memperkecil kemungkinan kerusakan dan korban orang.
5: Jadi salah satu yang belum bisa diprediksi itu adalah gempa. Kemudian early warning systemnya pun sama. Boleh bisa dipasang, tapi itu kan bunyi rambatannya lebih dulu rambat. Jadi kalaupun itu ada fungsinya adalah untuk gempa susulan. Mau gak mau, kita adalah dimitigasi struktur dan non-struktur. Artinya bangunan harus tahan gempa, dan lingkungan juga harus dalam tanda kutip, mungkin stabilitas lereng harus kita perhatikan. Kemudian yang kedua adalah kapasitas masyarakatnya. Kalau terjadi gempa, apa yang harus dilakukan?
6: Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
1: Untuk memudahkan masyarakat yang akan mencari pekerjaan, pemerintah Jawa Barat telah membuat aplikasi Nyari Gawe, platform digital yang membantu menyediakan lowongan pekerjaan secara transparan dan aman. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa aplikasi resmi dari pemerintah provinsi tersebut bertujuan menghilangkan praktik pungutan liar atau percaloan dalam rekrutmen kerja, serta memprioritaskan warga lokal untuk bekerja di perusahaan terdekat. Gubernur juga meminta kepada para bupati dan wali kota bekerja sama dengan aparat kepolisian setempat untuk mencegah terjadinya praktik pungli dan percaloan tenaga kerja.
7: Dan banyak saya lihat jalan begini nyari lamarannya, ditambah ada percaloan tenaga kerja. Mohon Pak Wali, kita kerja sama. Tidak boleh ada percaloan tenaga kerja dimanapun. Ditindak. Bila perlu, para bupati wali kotanya nanti kerja sama dengan polresnya masing-masing agar sampai Babin Kaptimas nanti memberantas percaloan tenaga kerja.
1: PT Bio Farma memperkuat riset dan pengembangan untuk mengurangi ketergantungan terhadap vaksin impor. Sejumlah vaksin yang dikembangkan antara lain vaksin kombinasi pentavalen dan heksavalen. Direktur Utama Bio Farma Sadik Akasya mengatakan, vaksin kombinasi pentavalen dan heksavalen yang merupakan penggabungan 5 hingga 6 antigen dalam satu dosis ditujukan untuk menyederhanakan pemberian beberapa jenis vaksin. Sebagian kebutuhan vaksin kombinasi di Indonesia saat ini masih dipenuhi melalui produk impor. Bio Farma menargetkan vaksin hasil pengembangan tersebut mulai tersedia sekitar tahun 2027-2028 secara bertahap.
8: Bagaimana kita memadukan vaksin-vaksin dasar, ada 5 vaksin dasar. Salah satunya adalah difteri, pertussis, hepatitis B yang nanti akan dikombinasikan menjadi 5 vaksin dalam satu dosis. Itu kita sebut dengan vaksin kombinasi. Ada juga nanti ditambah polio yang sifatnya IPV, itu juga akan menjadikan 6. Nah, ini vaksin-vaksin kombinasi ini yang menjadi target utama kami ke depan dengan pertimbangan adalah kebutuhan negara, karena 5 kali suntik, 6 kali suntik dibandingkan dengan 1 kali suntik itu yang menambah efektivitas. Ibu-ibu membawa anaknya hanya cukup sekali ke rumah sakit, ke puskesmas untuk disuntikan 5 vaksin, 6 vaksin sudah tercover.
1: Sebanyak 105 kasus tindak pidana narkoba dan obat keras tertentu diungkap oleh jajaran Satres Narkoba Polresta Bandung, serta menangkap 116 orang tersangka. Kasat Reserse Narkoba Polresta Bandung, Kompol Made Putra Yudhistira mengatakan, pengungkapan merupakan hasil penyelidikan dan pengembangan jaringan peredaran narkotika serta obat-obatan ilegal yang beroperasi di wilayah Kabupaten Bandung. Made menjelaskan terdapat 2 kasus menonjol dalam pengungkapan tersebut. Pertama, penggerebekan rumah yang dijadikan tempat penyimpanan obat keras tertentu ilegal di Perum Buana Cicalengka dan pengungkapan peredaran sabu di Kampung Cikuya, Kecamatan Cicalengka. Dalam melakukan aksinya, para tersangka menggunakan berbagai modus operandi untuk menghindari pengawasan polisi, di antaranya menyimpan barang yang kemudian diinformasikan kepada pembeli, serta pemanfaatan jasa kurir dengan metode pembayaran tunai saat barang diterima atau COD.
9: Jumlah tersangka yang kita amankan, jumlah 116 orang, yang terdiri dari 113 laki-laki dan 3 orang perempuan. Jumlah BB yang kami amankan, yaitu sabu sebanyak 1.519,90 gram, sintis sebanyak 330,27 gram, ganja sebanyak 181,90 gram, ekstasi sebanyak 44 butir, dan obat keras tertentu berbagai macam merek sebanyak 1.072 butir.
6: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

yuk dengerin lagu enak ini. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: lagi.
1: Mana lagi nyetir. Balas dulu deh.
2: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

0: Bank Victoria mempersembahkan Victoria Run 2026. Di event ini akan ada beberapa kategori yaitu 5K, 10K, dan Half Marathon. Acara ini pastinya makin seru karena penampilan spesial dari Sandi Sondoro, Jess Hayat, DJ Patricia Schultz, dan Juicy Lucy. Catat tanggalnya ya, hari Minggu 11 Oktober 2026 di Parkir Timur GBK Senayan, Jakarta. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram di @victoria.run.id. Victoria Run 2026, Run to Your Victory!
1: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
2: Halo sayang.
1: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah hari ini jalanan lancar banget.
2: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
1: Iya sayang, dadah.
0: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

3 lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di mangkal bareng Ilham nih.
2: Iya.
1: King Charles.
2: Wih, dia berarti raja ya?
1: Raja Charles, buka lowongan kerja. Dia pengen punya videographer. Mau ngapain? Ente mau jadi influencer.
2: Please welcome King Charles. Lagunya tenene tenene tenene tenene
1: whisper ya. Jadi istana Buckingham lagi buka lowongan videographer resmi, bukan buat nikahan tapi ngikutin aktivitas King Charles sama Ratu Camilla. Gajinya tadi 1,2 miliar setahun belum termasuk tunjangan. Tunjangannya kalau 1,2 miliar setahun kan berarti sebulannya sekitar 100 juta.
2: Iya.
1: Tunjangannya nih per bulan itu sekitar 600 ribu. Kilamat bang.
2: Buat bayar ini home.
1: Bonusnya, bonusnya juga mantep nih bonusnya.
2: Apa tuh?
1: Setahun dapat 25 hari cuti tahunan.
2: Iya.
1: Lu makan gratis tiap hari kerja.
2: Iya.
1: Dan kerjanya langsung di lingkungan Istana Buckingham.
2: Wow.
1: Ini Istana Buckingham pasti agak beda dikit nih sama istana boneka. Menurut gua ya. Kerjanya ngapain? Dia ngerekam sama ngedit acara kenegaraan, acara resmi, sampai momen-momen personal raja dan ratu. Tidak termasuk lagi mandi, momen personal. Itu gak perlu divideoin, gak perlu diedit, apalagi diupload.
2: Pas lagi BAB cuma setengah doang, jadi badan ke bawah gak kelihatan. Jadi mukanya doang yang kelihatan
1: dari luar. Jadi ada ekspresinya aja ya. Ini kerajaan nyari orang yang punya jiwa storytelling. Kreatif bikin video, bisa ngasilin konten yang menarik jutaan orang. Jadi kan itu yang lagi boker.
2: Kalau di Indonesia susah yang storytelling, dapetnya yang storytelling.
1: Sorry. Menurut gue bakalan seru nih kalau misalnya King Charles nih cocoknya menurut gue ya.
2: Iya.
1: Itu kayak, halo King Charles, aku mau review busi motor gitu. Iya kan?
2: Ngerubah warna gitu, apa... dia plat nomor yang tempel tuh.
1: Nah itu kalau di kalau nggak di DIY, DIY.
2: Sekarang karena King Charles lagi bikin review pasang bilet.
1: Pasang bilet bisa, ya, lampu. Bisa. Kalau nggak ini nih nembok biar rapi gitu. ngaci biar rapi. Ngedak biar efisien. Tukang nih dia ya.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM Hits Terenak.
3: Ditemenin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM Hits Terenak.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham bareng di Delta FM juga. Delta teman untuk yang terus bergerak, bergerak, bergerak. 91% perempuan punya pakaian yang belum pernah mereka pakai sama sekali.
1: Wah, tadi lu kasih tau gue ini beda kayak
0: 9, gitu. Ini 91% loh perempuan belum pernah punya pakaian yang belum pernah mereka pakai sama sekali.
1: Wah, ini kok 91% belum pernah dipakai katanya gitu.
0: Iya, bajunya belum pernah dipakai sama dia. Ya,
1: bilang dong. Tadi enggak gitu
0: loh. Enggak, tapi 91% tuh banyak banget menurut gue. Banyak banget. Lo ada gak baju yang belum pernah lo pake?
1: Insya Allah udah semua.
0: Insya Allah udah semua ya. Gue ada tapi sedikit. Apa gue termasuk perempuan ya? Gitu nganggur. Dia ada survei 1016 perempuan Australia umur 18-45 tahun. Akhirnya ada tadi tuh belum dipakai sama sekali.
1: Bajunya.
0: Itu kalau diduitin bisa jutaan loh.
1: Ya iya, di Singapura lumayan harga baju. Singapura,
0: Australia.
1: Oh, jadi Singapura.
0: Yang lebih mantep ya, 49% responden ngaku dalam 3 tahun terakhir ngabisin sekitar 101-500 USD. Ya tapi gak terlalu gede lah kalau segitu mah. Tapi cuman buat disimpan di lemari.
1: Iya sayang.
0: Selalu bilangin entah kalau ada acara gitu. Tapi acaranya kagak ada. Begitu mau ada acara beli lagi bajunya.
1: Paling gak pakailah buat tidur gitu.
0: Iya, enak tuh jas gitu kan. Kalau jas tidur di peti anjir.
1: Pakai jas hujan mungkin dia tidurnya.
0: Ya ngapain gerah dong.
1: Enggak, paling enggak dipakai tuh buat tidur masih enggak apa-apa aja.
0: Enggak apa-apa, jangan orang baju pagi buat tidur.
1: Ya atau di rumah lah ngapain gitu
0: nah,
1: lagi ya.
0: Enggak gini.
1: Udah lama enggak dipakai begitu. Aduh, udah tonya udah butut, udah enggak muat, udah keburu belel gitu. Akhirnya dipakai cuma buat lap dapur.
0: Ah, enggak, jarang-jarang. Kalau mau tuh kayak gini, gue biasanya baju-baju yang bagus-bagus yang belum pernah gue pakai, akhirnya gue weekend nih, misalnya minggu pagi itu gue jalan ngopi aja, tapi pakai baju bagus gitu, itu happy tau.
1: Iya.
0: Dan sering banget lemari penuh yang dipakai itu aja, itu adalah gue. Jadi gue baju gue kan ini doang. Sebenarnya baju gue tuh banyak banget, tapi yang dipakai ini doang karena begitu masuk laundry dia paling atas, gue tinggal ambil. Udah gue mang, kalau baju gue jarang mikir, ambil aja paling atas, ambil aja paling atas, jaket ambil aja yang digantung. Nah yang di dalam tuh yang dilipet-lipet, jadi nggak pernah kepake.
1: Kalau batik jelas kan dipakainya kocok kan. Ini kondangan di sini pakai ini, kondangan di sini pakai ini.
0: Iya gitu. Betul.
1: Kalau kaos ini biasa buat kita biasa aja di rumah atau nongkrong sama teman di daerah rumah.
0: Iya.
1: Atau enggak kalau ke
0: nih, lihat nih.
1: Astagfirullahaladzim, gua dipencet dikliatin tombol ini nuklir.
0: Kagak, gua ngasih lihat nih baju gua yang ini lagi.
1: Nah, kalau kaos-kaos gini biasa gua ya paling enggak buat daleman kalau pas lagi sholat di luar yang baju koko gitu.
0: Iya. Akhirnya kan pakai baju lagi, keandalan lagi, andalan lagi, kaos lagi. Baju itu mulu yang dipakai padahal numpuk banyak. Iya, belinya sering kali karena suka. Bukan gara-gara nyaman, suka, bagus, lucu, nyenyenye. Tapi belum pas, acaranya belum pas, gue banyak lagi. Gue ada satu jaket ya.
1: Iya.
0: Harganya itu dari 4 juta, diskon jadi 2 juta. Gue beli. Nah, mikirnya adalah buat gue pakai kalau motoran ke Bali. Aneh banget. Akhirnya sampai sekarang sekalipun belum pernah dipakai itu baju.
1: Sayang banget.
0: Kemarin gue bawa ke Solo. Gue bawa ke Solo tuh jaket yang memotoran dan gak jadi. Gue bawa ke Solo, gak pernah dipakai juga, cuma ditaruh di mobil.
1: Sayang itu mubazir.
0: Itu makanya mau gue kasih orang aja kali ya.
1: Iya boleh.
0: Hah?
1: Kasih Denny tuh. Denny
0: siapa?
1: Denny
0: siapa?
1: Denny Virgoniawan.
0: Siapa yang nanya?

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Good friend, mau cari inspirasi, ilmu baru, dan style seru seputar desain? Nah, pas banget nih, Indonesia Design Week 2026 balik lagi dengan tema Collective Culture. Mulai tanggal 18 sampai 27 September 2026, lo bisa nikmatin Design Experience Installation, Design Talks, Artisan Alley, ICAD by The Bay, dan IDW Design Spotlight. Tahun ini, Indonesia Design Week nggak cuma di Indonesia Design District Peak 2, tapi juga ada di berbagai destinasi di kawasan peak mulai dari Batavia, Pancoran, Central Market, By the Sea, Lands End, sampai Orange Grove Peak 2. Jangan sampai kelewatan, good friend. Yuk cek infonya di www.indonesiadesignweek.com atau Instagram di @idedesignweek dan juga @indonesiadesigndistrict.
4: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
4: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
4: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
5: Delta FM, hits terenak.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham nih, The Weeknd balik lagi jadi nomor 1 di dunia paling populer.
1: The Weeknd, I'm a starling.
0: Aduh. Nih salah satunya dia begitu dia pacaran sama Selena Gomez,
1: duar waktu itu. Oh kan. Iya.
0: Tapi emang lagunya emang enak-enak semua, ya, emang enak semua. The Weeknd mah secara musik nih ya, gue suka begitu dia ketika dia nyanyi, nadanya setengah oktav lebih tinggi dari biasa, itu gue suka banget. Apalagi ketika ada beberapa lagu yang dia pakai fret mayor minor G minus 7 tambah 6.
1: Ilham sang aransemen.
0: Ah gila.
1: Ranger.
0: Gila.
1: Maestro mini.
0: Jadi ini Good Friend The Weeknd bakalan konser kan di Jakarta ya. Baru nyelesain rangkaian konser After Hours Still Down di Europe.
1: Wih,
0: balik lagi ke puncak dia, tapi bukan puncak yang dingin itu,
1: bukan.
0: Tapi puncak teratas lagu. Oh. Polestar mencatat dia ke peringkat 1 untuk kedua kalinya di 2026.
1: Ketenaran ya.
0: Keren dah. Jadi tur Eropa, puluhan pertunjukan di stadion, sekarang udah siap masuk ke Asia. Ini rangkaian final dari tur After Hours Still Down ya, sebelum turnya bakalan benar-benar berakhir. Jakarta masuk ke final leg. Di Jakarta International Stadium 26-27 September 2026. Dia 2 hari itu, 26 sama 27.
1: Bulan November ya?
0: September.
1: Oh, dikit lagi dong.
0: Ya emang kan dibilang hitungan hari tadi.
1: Oh, pantesan dia bolak-balik aja ke Kwang Tung Taylor tuh.
0: Ngapain?
1: Bikin jas buat panggung kayaknya.
0: Rencana pakai singlet dia katanya gitu. Sama boxer Uniqlo yang Harrison.
1: Gambar sama Gucci kan?
0: Iya. Nah, ini jadi perjalanan terakhir nih. Abis ini masih jalan ke beberapa kota di Asia lain ya. Dari Blinding Lights sampai Starboy ya kan.
1: Wah, keren juga ya 26-27 ya.
0: Jakarta kan salah satu yang paling gede, Bang. Iya, Indonesia salah satu yang paling gede. Pasarnya musik-musik mah
1: fanbase-nya.
0: Iya, Blinding Lights, The Hills, Starboy, Save Your Tears.
1: Dia tuh kalau
0: gua tuh kan R&B banget ya. Gua tuh secara gaya tuh gua R&B. Secara lagu apa secara tone suara gua tuh R&B banget. Ya kan?
1: Rada boker.
0: Makanya nih gua bakalan kayaknya gue di sebelah dia deh nontonnya. Dia nyanyi, gue di sebelahnya diem duduk gitu.
1: Lu megangin teks kan, tak udah lupa.
0: Ini tour udah gila-gilaan banget sih menurut gue. Salah satu tour terbesar di sejarah musik live ya. Di Polestar aja, ini udah ngasilin ratusan juta dolar.
1: Masya Allah, duit semua itu kan?
0: Rajudol. Ratusan juta dolar. Dari pertunjukan di stadion, ada penontonnya juga jutaan karena dimulai dari 2022 nih sampai sekarang nggak kelar. Yang pertama tuh The Weeknd, yang kedua yang baru konser juga apa namanya, baru lagi tour juga Bruno Mars, Ariana Grande yang sekarang gue nggak tahu kenapa dia jadi kurus banget, gue sedih dong ngelihatnya.
1: Siapa?
0: Ariana Grande. Sekarang lagi istirahat gara-gara alasan kesehatan. Abis itu Chris Brown, ada Ed Sheeran,
1: dia,
0: Carol
1: G. Gue udah bilang sama Ariana Grande jangan terlalu diet, udah gitu diet makannya dijarangin, dia makan nanas mulu sama lemon.
0: Nah itu dia, moncor-moncor deh tuh.
1: Iya, nanasnya mending nanas madu aja, dia enggak nanas yang gatel-gatel di tenggorokan.
0: Aduh, ada Carol G. Ini apanya Kenny G, tau gak lo?
1: Ponakan.
0: Enggak ada apa-apanya dari Kenny G. Iya. Harry Styles, ada Usher, ada Tame Impala, ada Alex Warner. Itu dan satu lagi.
1: Dia nanya tuh.
0: Ada Armada juga salah satu nih.
1: Alex bukan itu. Alex Warren?
0: Aduh.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham, nih Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, emak lu robot, tapi dia gak bisa ngelawan.
2: Emak lu kaku.
1: Iya. Susah kayak gitu.
2: Emak lu gue pengen nyetrum.
1: Emak lu gue pukul, tangan gue patah.
2: Emak lu bunyi belentang.
1: Emak lu nabrak motor-motornya yang hancur.
2: Jadi jangan berisik lu, malu lo Ben.
1: Ada tamu nih, Denny, mama mana? Mama dicas.
2: No lagi nyenderan di samping colokan.
1: Malu dicas.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM Hits Terenak.
3: Ditemenin Mangkal bareng Ilham.
1: Good friend, sekarang nggak repot lagi nih kalau mau dengerin Delta FM di mana aja lewat aplikasi Radio Plus. Download sekarang aplikasinya dan dengerin Hits Terenak di Delta FM.

0: Mau ngomongin soal Sianti Chandra, pelatih asal pelari asal Indonesia menuntaskan 643 km 12 hari Swiss Peak Odyssey.
1: Kenapa 12 hari? Karena ini medannya menanjak dan dingin.
0: Berarti menanding.
1: Oh, menanjak dan dingin.
0: Iya. Jadi dia menuntaskan Swiss Peaks 2026 dalam waktu 12 hari. Ini kebiasaan Vito ya, gue udah bilang.
1: Kenapa?
0: Kalau nulis skrip diulang-ulang, judulnya begini, nomor 1 ini, nomor 2 sama lagi, nomor 3 sama lagi, ngapain?
1: Tapi
2: baca dong.
0: Iya, menuntaskan Swiss Peaks audisi pegunungan Alpen dalam waktu 12 hari. Apa bedanya sama yang di atas? Jadi judul nomor 1, 2, 3 sama semua isinya.
1: Itu karena dia biasa bikin skrip. Jadi itu penurunan gitu.
0: Iya, tetap aja. Jadi ini tanjakannya gak main-main ya. Elevasinya 44.000 meter. Yeah. Jadi selama dia lari itu bukan cuman jauh doang, tapi tanjakan ekstrim, turunan ekstrim.
1: Iya, sekalinya tanjakan tuh ada 100 km. Habis tanjakan 100 km, turunannya cuma 2 meter.
0: Aduh, gila. Itu apa namanya? Finishnya di surga kali. Di langit, tinggi banget. Cuma ada 100 pelari di dunia nih.
1: Berarti
0: yang buka kuota Nick Odyssey ini dibuka cuman 100 kuota. Jadi kalau misalnya lo ikut lomba-lomba lari dimanapun lah ya.
1: Iya.
0: Di Jakim, Sydney Marathon, Berlin Marathon, London Marathon, itu semua memang kan dibatesin.
1: Iya.
0: Bahkan ada beberapa lari-lari yang cuman lo undangan doang yang boleh daftar. Jadi ini cuman 100 seluruh dunia, bukan lomba lari. Ini benar-benar ujian fisik, ujian mental. Lo bayangin nggak?
1: Oh,
0: lo jalan dari sini ke Ciledug aja. Udah mental lo udah rusak itu.
1: Ya,
0: apalagi lo jalan ini 600 kilo.
1: Belum gue di jalan bisa berantem sama supir angkot.
0: Nah,
1: tuh.
0: Ini 643. Maraton itu 43-nya doang, 42, sekian. Ini ada 600-nya. Gila enggak lu?
1: Ini yang gua bingung. Ini kan 12 hari ya? Itu kalau malam dia terus lari gitu atau dia
0: istirahatnya, Bang? Ada istirahatnya. Oh, boleh.
1: Berarti istirahat. Dia check-in gitu masuk-masuk Oyo gitu ya atau Red Door.
0: Rutenya
1: gitu.
0: Dibagi dua nih ya. Ini perjalanan kan banyak nih, rutenya ada dua, ada bagian ultra distance nonstop. Jadi lo bener-bener gerak berhari-hari ya. Di tengah medan Alpen, bukan di tengah medan ya, tapi di tengah medan Alpen. Ini persiapannya nggak bisa kayak minggu depan yuk gitu. Wah, tewas bos.
1: Ingat ya, ini di medan Alpen bukan medan Brastagi ya.
0: Nah itu dia. Bukan di medan baru. Medan baru enak kita makan kepala ikan.
1: Mantap itu. Ya. Tunjangnya
0: Sianti ini udah lama latihan lari. Daftar dari Desember 2025. Jadi latihannya super duper extremely serius. Jadi jaraknya tuh hampir dua kali rekor jarak terjauhnya dia. Jarak terjauhnya dia sebelumnya ini Sianti itu 330 kilo. Di Tour de Gans 2024 sama 2025. Nah, Swiss Peak ini dua kali lipatnya. Kalau dia 330 kan jadi 660 kan. Ini 643. Bukan fisik doang. Ini kalau udah kayak gini,
1: mental.
0: Lu udah bukan kuat fisik, lu kuat mental.
1: Iya. Nah, itu dia yang gua khawatirkan, kalau malam masih lari juga enggak istirahat, takutnya di tengah hutan itu ntar dia ubur-uburan sama beruang gimana?
0: Enggak, kan dia ada istirahatnya pasti.
1: Oh, iya.
0: Mati bang orang kalau enggak istirahat sama sekali. Dan 12 hari ratusan kilometer, akhirnya di garis finish dia membentangkan bendera merah putih. Wow. Ini dia, semua orang tuh masih cinta banget sama negara ini.
1: Iya.
0: Kakak Sianti, antum keren banget antum.

0: Aduh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
1: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
0: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
1: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
0: Apa? Diskon 5%?
1: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
2: Habis macet-macetan, waktunya santai sejenak di Mangkal bareng Ilham, cuma di Delta FM.

0: Delta, Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan, tapi maju-mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang, bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Delta, Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

0: Habis akibat karhut lah. Ini ada 17.000 lebih titik panas di habitat orangutan ya. Dari 1 Juni sampai 28 Agustus ada 17.865 hotspot. Itu artinya adalah 78,5%. 60% habitatnya jadi terdampak karena analisis Geopix ini juga nemuin 25,8 juta hektar area yang kebakar itu di habitat orangutan.
1: Tunggu 2,8 juta hektar.
0: 25,8 bukan 2,8, 25,8
1: juta hektar.
0: Itu yang area orangutan. Gitu.
1: Berarti luas banget itu kalau bikin kontrakan dapat berapa pintu itu?
0: Ah, gila. Kalau bikin kandang burung, buset, berapa burung? Dan Agustus jadi bulan yang paling parah karena di Agustus melonjak banyak nih. Untuk titik-titik panasnya, hotspotnya. Salah satunya adalah ada beberapa wilayah yang dianggap sangat kritis. Geoprix menilai kawasan Müller-Swenner, Western Swenner, dan Seruyan Sampit ini masuk ke wilayah yang paling kritis karena tekanan hotspotnya tinggi banget dan butuh respon yang darurat. Ini kasihan, makanya kemarin ada orang hutan meninggal. Gue kayak ya Allah.
1: Enggak, dulu ya. Ingat gak yang Amerika kebakaran hebat tuh?
0: Iya, ingat.
1: Itu kayaknya heboh banget, padahal nggak sampai 25 juta hektar kan?
0: Nggak sampai juta-juta hektar, tapi itu kawasan orang kaya semua yang kebakar. Iya, maksudnya
1: apapun itu, mau kaya, mau miskin, tetap aja itu heboh dan penangannya
0: luar biasa.
1: Itu kayak santuy banget, malah ditinggal ngopi di Lebanon.
0: Aduh, ditinggal kawinan lah, inilah itu loh, gue nggak ngerti lah. Dan ini bukan cuma kawasan, ini bukan cuma masalah satwa doang ya. Iya. Ini kan hutan terbakar, asapnya nyebar kemana-mana, bahkan sampai ada yang mendemo presiden Indonesia tapi orang-orang Malaysia.
1: Iya.
0: Maksud gue kita pengen go internasional tapi bukan kayak gini lah caranya ya. Ini soal ekosistem dan keberlangsungan satwa yang hidup di dalamnya.
1: Iya.
0: Pemerintah sih udah memperkuat operasi pengendalian karhutla di sejumlah wilayah di Kalimantan. Kita berharapnya benar-benar dilakukan secara serius dan segera selesailah gitu. Ini masalahnya Indonesia terkenal dari dulu kebakaran hutannya gila banget.
1: Iya.
0: Kita tuh menghajar paru-paru dunia. Ya, ini Indonesia tuh paru-paru dunia, bukan paru-paru betul. Cuman Kalimantan atau Indonesia doang.
1: Itu yang tadi mau gue bicarakan. Makanya sampai negara lain pun ikut
0: komen.
1: Iya. Wah, itu jantungnya paru-paru dunia gitu.
0: Bahkan dibilang Malaysia, Filipina sama Brunei,
1: Thailand juga
0: itu ngelapor ke ASEAN. Nih Indonesia ngaco banget nih, gitu. Maksudnya kayak, ya Allah, malu banget. Ayo
1: dong,
0: malu.
1: Prestasinya yang positif dong.
0: Iya, yuk, berbenah yuk.
2: Delta FM, hits terenak.

0: Rolling. Action. Kerjaan hari ini.
1: Cut.
0: Tapi cerita kamu belum selesai. Di GoTalk, Rifki Prasojo bakal ngajakin kamu ngobrolin topik seru sepulang kantor dari office drama, relationship, sampai plot twist random hari ini. Plus, ada juga rekomendasi film hari ini, no spoiler, promise. So, lights, camera, GoTalk! Action! Senin sampai Jumat, jam 8 sampai 10 malam, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Cut!
2: Delta FM, hits terenak.

0: Jadi belajar dari pengalaman setelah tsunami 2011 nih ya, Jepang ngebangun tanggul besar. Ini belajar dari tragedi di Tohoku. Ini salah satu bencana paling mematikan dalam sejarah Jepang modern ya. Tohoku kalau itu. Hanamichi Sakuragi dong.
1: Apa tuh?
0: Sohoku, nggak tahu ya kan? Iya kan, nggak semua orang tahu.
1: Oke.
0: Okay. Jadi masalah itu
1: Ya Allah.
0: Salah satu pelajarannya kalau di pertahanan kan cuma ngandelin satu sistem nih, resikonya gede kalau gelombang datang lebihin perkiraan, makanya dibikin tembok laut sepanjang 396 kilo.
1: Panjang amat.
0: 395 kilometer.
1: Itu kayak dari Jakarta ke Semarang.
0: Semarang. Beberapa bagian tingginya lebih dari 14 meter, tapi mereka nggak berhenti di tembok beton aja nih. Ada juga yang disebut Great Forest Wall. Ini hutan pantai dari jutaan pohon.
1: Iya.
0: Jadi kalau misalnya ada ombak terus kepecah gitu.
1: Pohon apa sini?
0: Gambut.
1: Bukan, yang di laut apa?
0: Kelapa.
1: Apa sih? Mangrove.
0: Oh iya, iya. Ini 9 juta pohon jadi tembok hidup, ditanam di sepanjang kawasan pesisir. Kalau misalnya orang pinter, ada pohon tuh ditanam, bukan bukan ditebang, bukan dibakar. Betul. Gitu. Kalo
1: orang pinter biasanya minum tol angin.
0: Aduh. Orang bodoh yang ditebang, dibakar, kecuali memang sebuah tempatnya emang diperuntukkan untuk hutan industri ya.
1: Yeah.
0: Ini diharapkan juga bisa memperlambat aliran air, makanya begitu ada air, des, ditahan di situ, ngurangin dampak kalau misalnya air kan penghalang utama lewat. Yeah. Ada si pohon
1: ada
0: ini 9 juta pohon.
1: Barikade kedua gitu.
0: Pertahanannya jadi berlapis. Tembok beton ngadepin gelombang, begitu turun nih hutan ngebantu lapisan perlindungan berikutnya. Jadi airnya gak deres-deres amat, tapi kepecah, kepecah.
1: Paling gak hanteman kedua tuh udah lebih pelan.
0: Betul.
1: Karena barikade pertama udah nahan gitu.
0: Nah, ini kalau lihat gambar yang jadi rencananya sih emang bagus banget.
1: Keren,
0: sih
1: keren,
0: ini keren banget. Gak ada nih dibangun hotel, villa di sini gak ada nih. Bener-bener dibangunnya ya itu tadi, hutan, pohon.
1: Tempat camping kan.
0: Aduh, ngapain. Maksud gue happy deh ngeliat yang kayak gini-gini tuh, orang pada beradab gitu loh.
1: Oh, iya.
0: Enak dilihatnya.
1: Apa memikirkan lingkungan dan juga untuk masalah bahaya gitu ya.
0: Lo kalau gak mikirin lingkungan, lo gak mikirin alam. Alam marah, dibalikin, mampus kita. Lihat aja, jangan kan yang gede-gede itu. Gunung batuk dikit, ini dikit. Gempa, lempeng, geser dikit. Udah hancur-hancuran kita. Padahal jangan sombong jadi orang.
1: Padahal Tuhan bilang apa yang diciptakan itu gak ada yang... cuma nggak ada yang apa yang
0: ada sia-sia,
1: nggak ada yang gak ada gunanya gitu.

0: sih.
1: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
2: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
3: Lagi di jalan pulang? Tenang, ada Ilham yang siap nemanin lo bareng hits terenak. Tetap di Delta FM.

0: Ini ada, gue kan suka nonton pertandingan tenis ya.
1: Yo, iya betul.
0: Gue main tenis juga.
1: Lu sama ini yang apa, buronan pajak siapa?
0: Buronan pajak, ya. Gayus Tambunan.
1: Iya.
0: Kagak dong, bukan begitu.
1: Sorry.
0: Iya, gue suka nonton tenis. Tapi kemarin tuh lagi ribet bang, bukan lagi ribet banget ya, lagi banyak banget video seliweran influencer di US Open. Masalahnya influencer pada kampung, kayaknya nggak pernah nonton tenis kali sebelumnya ya, kayaknya ya. Jadi Wimbledon udah nutup akses buat influencer karena mengganggu sekali, nggak ngasih akses khusus kepada influencer sama konten kreator. Lu kalau mau datang ya nonton ya bayar.
1: Wah betul.
0: Bayarnya mahal. Masalahnya kemarin liat di US Open videonya tuh kayak ada sekelompok influencer berisik.
1: Kayak bopung ya, masuk ke bopung. Kalangan.
0: Iya, satu berisik. Udah gitu dia nyalain ring light gitu-gitu. Jadi keganggu, Naomi keganggu. Ada salah satu pemain tenis lah. Mengganggu
1: konsentrasi gitu ya.
0: Jiwanya ya, konsentrasinya lah. Kayak gitu.
1: Kok dia marah-marah mulu sama gue ya?
0: Kayaknya gue keganggu juga nih. Iya enggak sih?
1: Gue sedot ntar bunuh-bunuhan lu.
0: Kayak gitu. Akhirnya kalau misalnya sekarang buat di Wimbledon yang nanti ya, lo kalau punya tiket masuk. Kalau enggak punya enggak ada. Ngapain iya, lu masuk-masuk lu influencer, bodo amat.
1: Gak ada konten kreator, gak ada.
0: Lagian Wimbledon, US Open butuh influencer buat apa?
1: Iya betul.
0: Yang datang ke sana tuh udah tersegmentasi orang-orang kaya-kaya. Lu masuk satu masuk ribuan dolar misalnya gitu ya. Buat apa influencernya?
1: Lagian
0: influencer kampung-kampung gitu lagi kacau.
1: Gak usah dikontenin juga udah terkenal gitu.
0: Nah itu dia makanya. Masalahnya ya tadi tuh ring light, ngerekam video, suara berisik, pertandingan lagi berlangsung. Padahal kalau misalnya lu biasa nonton tenis, tenis itu butuh ketenangan, apalagi betul. Pas servis. Itu benar-benar senyap, nggak ada satupun suara. Lu harus benar-benar sesenyap itu gitu.
1: Saking butuhnya ketenangan, bahkan pemain tenis sebentar, saya mau meditasi dulu. Gitu.
0: Nggak kayak begitu.
1: Sorry.
0: Yang kemarin keganggu adalah Naomi Osaka sama Coco Gauff. Dia
1: itu
0: berusaha bersuara bilang harusnya penonton tahu nih kapan bikin konten, kapan waktunya lu diem nikmatin pertandingan. Betul. Masalahnya nyalain ring light gitu-gitu kayak kan gila banget.
1: Dari sudut mata ada pantulan jadi ganggu konsentrasi juga itu.
0: Set ganggu banget. Padahal kalau misalnya lu nonton tenis, lu boleh kok bikin konten, boleh banget. Tapi sebelum pertandingan atau pas misalnya
1: setelahnya.
0: Change. Enggak, di tengah-tengah boleh
1: ya,
0: tuh.
1: Istirahat, ya.
0: Atau setelahnya. Atau 2 minggu setelahnya atau sebulan sebelumnya pas kosong-kosongnya lu mau ngapain? Lu bikin konten salto-salto juga terserah itu, tapi jangan pas pertandingan.
1: Pas lagi bersih-bersih kalangan.
0: Ngapain?

0: Gue ada tebak-tebakan nih. Bakso, bakso apa yang gede?
1: Bakso.
0: Yeah.
1: Kalau acara yang gede, bisa beli rumah, mobil, motor, namanya apa?
0: BCA Expo.
1: Bukan, tapi
2: BCA Expo.
1: Bunganya?
3: Bunga.
1: Promonya? Promo. Beli rumah impian dengan bunga spesial KPR BCA 1,23% fix 1 tahun. Mobil idaman dengan bunga spesial KKB BCA 1,8% tenor 1 tahun. Motor incaran dengan bunga spesial KSM BCA mulai dari 5,69% flat per tahun. Yuk ke BCA Expo 2026. Kunjungi expo.bca.co.id sampai 31 Oktober. BCA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Wah, ada WA lagi. Malah lagi
5: Delta, Bandung, 94,4 FM.
6: 100% lagu enak.

0: Masih di Pangkal bareng Ilham.
1: Masih dong.
0: Ini kan berapa kali DWP di Bali ya?
1: Iya,
0: di GWK. Iya, ini kali ini balik lagi ke Jakarta. Weh, mantap.
1: Di apa? J-Expo lagi.
0: J-Expo lagi, Kemayoran 11, 12, 13 Desember. First Space line up-nya tuh udah gila banget.
1: Siapa aja?
0: Afrojack.
1: Waduh.
0: Alok. Axwell.
1: Woi.
0: Sebastian Ingrosso, Axwell Ingrosso.
1: Rehab
0: Rehab
1: 2000-an.
0: Iya, 2000. Ya, 2000-an berapa belasan lah ya. Dimitri Vegas, Dimension Cosmic Gate, Alien Four, Lily Palmer, Maddox, Marlo.
1: Kayak merek anduk.
0: Salah, Terry Palmer.
1: Oh iya, sorry.
0: Sampai Billy Gillies. Ini gila banget sih, gila gua. Iya. Wah, Axwell Ingrosso kita sering banget puterin tuh.
1: Wah, bukan main.
0: Ini menariknya line up 2026 kan belum selesai nih. Promotor masih ngejanjiin lagi tambahan nama-nama yang bakal diumumin nanti. Kalau sekarang udah segede gini, kira-kira nanti kan lebih gede lagi dong,
1: iya kan? Betul. Makanya buruan pada nabung dah gitu, siap-siapin waktu, stamina. Iya.
0: Sama kalau gua sih biasanya kalau yang berhari-hari gini gua nginep biasanya.
1: Oh iya.
0: Di Bali kan nginep deket-deket GWK. Kemayoran gua ntar nginep di situ juga tuh.
1: Lu nginep itu aja di parkiran J-Expo-nya.
0: Nah, buat yang udah enggak sabar nih ya, tiket 3 day pass-nya mulai 1,7 juta buat early entry.
1: Oh, itu murah sih kalau untuk happy-happy bareng teman-teman ya. Oh
0: iya, dan itu 3 hari, Bang.
1: Oh, 3 hari 1 juta
0: 1,7 buat 3 kali, 3 masuk 3 day pass.
1: Wow,
0: general ya, murah banget lah. Mulai 1,9 juta. VIP mulai 3,9 juta. Wow. Kalau misalnya lu rame-rame ada group package juga nih.
1: 9 juta.
0: 9 juta. Iya, ada VIP group package mulai 20 juta. Jadi tinggal hitung aja. Lu berapa orang? Patungan. Beres.
1: 20 juta kalau 120 orang enggak apa-apa.
0: Enggak boleh.
1: Gak
0: maksimal 108 orang. Nah, sampai ketemu di DWP.
1: Oke.
2: Delta FM, hits terenak.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

0: Masih di Mangkal Bareng Ilham nih, Backroom 2 dikabarkan resmi mulai digarap dengan sutradara yang sama, yaitu Kane Parsons.
1: Waduh, gue bacanya hampir salah. Backroom 2 dibakarkan,
0: dikabarkan. Ini sequel kan, tadinya Backroom 1, bukan, tadinya Backrooms doang.
1: Oh,
0: bagus, banyak yang nonton, akhirnya dibikin ada sequelnya.
1: Oh.
0: Ini orangnya tetap sama nih, Kane Parsons, nih. Disebut bakal balik lagi di kursi sutradara. Dia adalah filmmaker muda yang bikin fenomena Backrooms di internet naik ke layar lebar.
1: Wah, itu berarti bagus kalau dari film biasa ke layar lebar.
0: Bagus banget. Dia udah sepakat dengan A24 buat ngegarap film keduanya, tapi belum resmi diumumin ya. Ada laporan eksklusif yang beredar kalau pengumuman resminya bakal diumumin nanti, nunggu waktu dulu. Sekarang kayak jadwal produksi pemain, tanggal tayang, semuanya masih dirahasiain.
1: Dan nih produser dan sutradaranya dan penulis naskahnya masih mungkin sholat istiqoroh dulu ya.
0: Buat?
1: Ya buat menenangkan hati gitu.
0: Ya kan dia bukan muslim.
1: Oh, siapa tahu kita malah tahu.
0: Iya. Jadi alasan kenapa A24 nih dibuat lagi karena ada potensi gede kan. Backroom nih kemarin budget 10 juta doang, tapi film pertamanya
1: 10 juta dolar tuh enggak doang.
0: Ya 10 juta dolar, tapi kalau menghasilkan 394 juta dolar secara global, berapa tuh untungnya tuh?
1: Itu 40 kali lipat dong.
0: Nah, makanya ini lagi dilihat nih ya, kalau kan film pertama bikin kita paranoid sama lorong kuning nih.
1: Iya.
0: Kira-kira di film kedua nih, Parsons ini

0: Kalau ngebawa kita ke level backroom yang mana lagi?
1: Wah, kayaknya lorong hitam nih, kayak slang.
0: Ah, bisa jadi. Atau misalnya, ya kayak Tipex juga kan. Lorong hitam.
1: Jeng, mawar, mawar, bang. Jeng, jeng, jeng. Na, na, na, na, na, na, na, na, na. Gitu lagu Tipex. Cuma gue liriknya gak hafal. Tolong lu nyanyiin dong.
0: Kayak orang gak sehat nih orang. Jadi ada beberapa juga film-film yang bakalan tayang di tahun ini ya.
1: Apa
0: Hunger Games 20 November.
1: Oh, Hunger Games ada lagi?
0: Ada lagi. Enggak, gua enggak tahu ini takutnya sama kayak Fast and Furious atau kayak apa? Robot-robot. Transformer kagak ada ujungnya.
1: Oh iya.
0: Ya kan? Jumanji 11 Desember, Avengers 18 Desember, Doomsday.
1: Ya, kan ada yang apa core-nya apa? Encore apa sih? Avenger
0: Endgame, Encore. Beda, oh, bukan Endgame. Bukan, ya, bukan, beda.
1: Sebelum Doomsday-nya,
0: sebelumnya, sebelumnya ada, beberapa hari sebelumnya ada Endgame, Encore.
1: Iya.
0: Ada Sonic, Godzilla,
1: X-Kong.
0: X-Kong.
1: Iya.
0: Legend of Zelda, Spider-Man, Shrek, Superman Tomorrow, Frozen 3. Oh, banyak juga.
1: Wah,
0: nih.
1: Banyak juga.
0: Avengers Secret Wars. Oh, banyak juga.
1: Wah, benar. Akhir tahun ini.
0: Enggak, ini tahun 2027.
1: Oh, 2027. Wah, masih lama banget.
0: Masih lama, tapi kan kita ngapain ya kita siap-siap dari sekarang ya? Kalau nonton tinggal jalan ke bioskop.
1: Ya nabung lah sebulan 2.000.
0: Hah?
1: Sebulan 2.000.
0: 1.200 kayaknya cukup dah.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
3: Habis macet-macetan, waktunya santai sejenak di Mangkal bareng Ilham, cuma di Delta FM Hits Terenak.
4: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Oke, ini kita mau ngomongin soal Bekasi yang jadi kota dengan ongkos transportasi termahal.
1: Apa sebabnya emang?
0: Jadi berdasarkan data BPS 31 Juli, warga Bekasi rata-rata ngeluarin 1,9 juta per bulan buat transportasi doang. Ini tertinggi dibanding kota-kota lain. Bahkan ada salah satu daerah yang UMR-nya cuma 2,2 juta atau 2,3 juta. 1,9 juta buat transport. Alah.
1: Kalau gua
0: amsyong.
1: Gaji segitu, ongkos segitu, gua mendingan tiap hari numpang truk nyetop-nyetopin gitu.
0: Iya, gua juga. Kan lu katanya gini, mau bikin kandang di depan kantor. Nah, itu lebih gampang lagi kan.
1: Bikin tenda di atas genset.
0: Enak anget ya. Itu adalah 14% dari total biaya hidup. Yang bikin makin kerasa tuh kan transportasinya kan 1,9 juta. Ternyata 14,02% dari total biaya hidupnya. Ini bukan cuma ongkos doang yang keluar tiap hari kan. Ya masa lu enggak beli bubur yang ada di motor-motor ya kan kalau di Bekasi?
1: Iya,
0: buat terjadi asi ya? Iya kan?
1: Itu namanya bubur racing ya?
0: Bubur racing. Masa lu enggak beli bubur racing ya kan?
1: Cuma maman doang yang racing.
0: Aduh.
1: Kayak lagu.
0: Jadi salah satu alasannya karena mobilitasnya kan tinggi dan orang Bekasi kan commute nih kemana-mana ke Jakarta. Bahkan orang-orang banyak yang di Bekasi kerja di Meksiko.
1: Wow.
0: Itu ya, tiap hari tuh bolak-balik kencang. Ya, lu mah enggak percaya sama gua.
1: Mekico. Kan udah ada KRL dari Bekasi.
0: KRL Bekasi ada, LRT dari Bekasi ada. Iya, lebih betul. Enak lagi tuh kalau dari Bekasi naik KRL sampai ke Duku Atas langsung MRT, ya kan?
1: Iya,
0: terus kalau misalnya lo KRL, kalau LRT sampai Duku Atas langsung MRT. Enak kayak gitu.
1: Bahkan dari Bekasi lu bisa naik kereta copet, kereta cepat,
0: ya kan? Kereta cepat kemana? Ke Bandung.
1: Enggak,
0: kan dari Halim lo kereta cepat.
1: Iya, dari Bekasi ke Halim aja turunnya.
0: Iya. Iya.
1: Hemat waktu.
0: Ya ngapain?
1: Tapi boros ongkos.
0: Coba hitung. Kalau 1,9 juta dibagi 30 hari. Enggak lah, 22 hari kan sebulan kerja 22 hari ya.
1: Betul.
0: Mana ada lu VOC lu kerja 30 hari, lu Romusa lu.
1: Berarti sehari hampir
0: 86.000 sehari.
1: Iya, gitu loh, sekitar itu.
0: Bayangin 86.000 sehari cuma buat odong. Ongkos doang.
1: Pokoknya buat sekedar masukan, mau ganti sepeda aja gitu.
0: Iya, ganti sepeda ntar tiba-tiba ada suara meledak gitu.
1: Nggak kasih.
0: Yang meledak bukan ban, betis lo meledak kalau tiap hari dikasih naik sepeda.
1: Kerjanya di BSD, rumah dikasih di Bekasi ya.
0: Naik sepeda. Iya. Pas berangkat nyampe kantor, ini orang kejelek amat. Dia udah kuyuk, kehantem debu, kehantem panas.
1: Enggak, sebulan kemudian, mas kok kayaknya kamu tambah pendek. Banyakan genjot,
0: gila. Datang ke kantor bawa ketek itu pas itu. Jadi walaupun banyak ya tersedia kan ada motor, ada mobil, ada KRL.
1: Iya, betul.
0: Sebenarnya gue yang pengen kereta gantung sih. Iya kan? Bekasi BSD kereta gantung lucu banget kali. Iya kan? Gimana menurut gue?
1: Gambir Bandung dah kereta gantung mau enggak lu?
0: Aduh.
1: Kecepatannya 220 km per jam.
0: Gila, ngebut amat, Bang. Di atas kombang-ambing itu. Gila.
1: Sampai Bandung.
0: Tiap menit muntah.
1: Sampai Bandung ada layangan nyangkut. Orang lagi terjun payung.
0: Ada burung mati.
2: Nendom game. Nendom

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham yang ngomongin timnas Inggris nih, nyumbangin 100% fee tiap laga ke Amal. Dari 2017 totalnya 360 miliar.
2: Banyak banget ya.
1: Ini mulia banget loh, benar-benar mulia. Dan bahkan udah sampai 2000, dari berjalan dari 2007.
2: Itu kalau beli tahu, berapa euro yang makan tuh?
1: Jangan ngomongin tahu lah, norak banget loh. Masa segitu beli tahu? Tapi kalau beli kerupuk ya. Gitu, dan dipertahanin sampai Piala Dunia sekarang. Ini 2000, sekitar 2000 pound sterling ya, tiap laga, tiap pemain. Yang nyalurin namanya, nama lembaganya,
2: yayasan itu apa?
1: Bukan. Namanya adalah England Footballers Foundation.
2: Jadi ini perusahaan.
1: Namanya kok ada England-Englandnya, ngapain ya?
2: Kan Inggris.
1: Oh iya, sorry.
2: Ini kok ada ininya kayak makeup foundation?
1: Ah, salah dong. Disalurin ke berbagai lembaga amal gitu. Total donasinya 360 miliar, sekitar 15 juta pound sterling. Ini prestasi sekaligus religi menurut gua. Gua ngelihat emang pemain-pemain Inggris banyak yang religius, Bang.
2: Jago-jago bahasa Inggris mereka ternyata.
1: Buset, itu jago bahasa Inggris. Dari kecil lu bayangin. Pemain Inggris jago bahasa Inggrisnya dari kecil. Pemain Indonesia udah bertua aja banyak yang enggak bisa bahasa Inggris.
2: Itu kalau yang udah legend itu mereka bahasa Inggrisnya udah bahasa balik itu.
1: Ngeri. Bahkan yang udah pada tua nih, mereka yang udah 60, 70 udah pada pensiun. Lu bayangin.
2: Pemain yang udah pensiun udah meninggal, udah dikubur.
1: Wah, gila. Yang dikubur yang bukan muslim, kagak diajanin.
0: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM, hits terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Good friend, jangan kemana-mana dulu ya. Nanti Ilhamnya balik lagi kok.

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Eh, tadi kan kata kita lagi ngomongin soal perusahaan di Cina ya.
1: Iya.
0: Yang ngasih cuti 10 hari buat karyawan yang lagi bad mood. Can you imagine? Asik. Lu bayangin, ini perusahaan retail nama Cina, asal Cina, namanya Pang Dong Lai.
1: Wow, Batak banget.
0: Wah, ini Sukoharjo banget ini ya. Ngasih karyawannya hak cuti tambahan sampai 10 hari dalam setahun kalau mereka ngerasa lagi bad mood, butuh waktu buat sendiri. Disebutnya cutinya adalah cuti tidak bahagia.
1: Ah, itu plus gaji ke-14 katanya itu.
0: Ah, enggak ada, enggak ada. Ada. Bukan PNS dia. Ya. Kayak gitu, seru banget. Bos, gue mau cuti, kenapa? Lagi enggak happy. Boom. Di sini, bos, gue mau cuti, kenapa? Lagi enggak happy. Oke, boleh, tapi jangan masuk lagi lu.
1: Bodoh amat lu, kagak lu kerja, lu selesain gitu.
0: Siapa?
1: Siapa bos lu? Tonjok aja.
0: Jadi yang menarik, cuti ini enggak harus ada alasannya.
1: Iya.
0: Lu cukup ngomong, gua mau cuti karena gua lagi gak bahagia. Dan perusahaan atau manajemen gak boleh nolak. Gak boleh banyak tanya terhadap pengajuan unhappy leave.
1: Bisa jadi itu daripada pengaruh ke hasil kerjaan
0: kalau... takutnya gitu.
1: Iya betul.
0: Udah gitu belum itu, bukan itu aja ya. Karyawan Pang Dong Lai ini juga nerapin 7 jam kerja per hari. Udah gitu libur setiap weekend. Jadi sehari kerja cuma 7 jam. Kalau di sini kan 9 totalnya. Yeah. 8 jam kerja plus 1 jam istirahat, ya kan? Udah gitu ada cuti tahunan. Setahun kalau di Indonesia cuti 12 hari. Ini cutinya 30 sampai 40 hari
1: dalam sebulan.
0: Setahun.
1: Oh, kira setahun.
0: 30 hari sebulan dia namanya nganggur. Itu bukan cuti. 40 hari setahun ditambah 5 hari libur saat Imlek. Jadi kalau misalnya digabungin itu hampir 3 bulan. Oh, hampir 2 bulan.
1: Iya, banyak juga berarti ya.
0: Gitu.
1: Makanya disana, ah gue Imlekan aja gitu.
0: Ada, sah jangan gitu dong. Udah gitu nih ya, emang bosnya punya filosofi tersendiri.
1: Apa tuh?
0: Jadi pendiri sekaligus chairman, bosnya si Pang Dong Lai.
1: Namanya Yu Dong Lai?
0: Enggak, bukan. Namanya Wahyu Rohmanto ya. Panggilannya Kirun.
1: Ini kan dia diajak temennya orang Batak. Yu Dong Lai.
0: Ayo lah Lai. Ini percaya karyawan harus punya kehidupan yang sehat dan santai.
1: Betul, dia
0: karena,
1: pikirin banget ya.
0: Betul, yang penting karyawan sehat dan santai. Kalau karena kalau misalnya karyawannya setruk, kan dia nggak bisa kerja.
1: Iya betul.
0: Gitu. Perusahaan juga ikut berkembang kalau orang-orang di dalamnya kehidupannya baik dan happy.
1: Betul.
0: Gue suka banget deh sama orang-orang kayak gini.
1: Kinerja karyawan yang dipikirin sama dia.
0: Iya, dia bisa nggak ya jadi bosnya Delta FM aja nih si Yu Dong Lai.
1: Yu Dong Lai sih beli sini.
0: Jadi Delta, tapi gini, Delta dibeli, tapi semua siarannya bahasa Cina ya.
1: Itu bisa ini kita ngobrol sambil belajar kungfu.
0: Nanti yang penyiarnya gini, baik lagi di Delta FM sama gue Jet Li.
1: Delta FM hits terenak.

0: Rolling. Action. Kerjaan hari ini.
1: Cut.
0: Tapi cerita kamu belum selesai. Di Gutalk, Rifki Prasojo bakal ngajakin kamu ngobrolin topik seru sepulang kantor dari office drama, relationship, sampai plot twist random hari ini. Plus ada juga rekomendasi film hari ini, no spoiler, promise. So lights, camera, Gutalk. Action. Senin sampai Jumat, jam 8 sampai 10 malam, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Cut!
2: Delta FM, hits terenak.

0: Ada lagi nih, kita lagi ngomongin soal mainan, ada Ray. Mainan gue pribadi sih gak ada, tapi dikit-dikit ngumpulin pernak-pernik Stitch buat bini. Ah, lucu banget. Request Club Project dong bang, salam kenal dari Silverback yang kelingkingnya lu pinjem buat ternak nasi. Iya, kemarin lu yang komen itu ya. Aduh, Ray. Salah gue masak nasi kematangan. Apa ya? Kita lagi ngomongin mainan nih ya. Kalau misalnya lo tahu mainan ini, fix lo tua. Yang pertama adalah Tazos. Tazos gue dulu main lagi, berarti gue tua dong. Aduh. Jadi Tazos tuh dulu kan beli dari Ciki kita. Kalau kita punya Ciki banyak, kita buka ada yang Tazos tuh. Satu grup, Ciki segrup lah pokoknya. Ada yang dikoleksi, ada yang dimainin. Kalau Tazos kan ada rasa-rasanya, ada karakter-karakternya, ya kan. Dulu gue pernah punya Tazos tuh banyak banget. Karena dia dimainin bisa buat tepokan. Udah gitu bisa kita main kayak apa ya?
1: Banting-banting.
0: Dibanting, bener. Dibanting juga bisa. Terus dulu bisa ditembak-tembakin. Kan dia ada rongganya tuh.
1: Oh, iya,
0: rongga sama rongga, kita tarik, des! Mencelat itu Tazosnya.
1: Bener-bener.
0: Loncat, keren banget. Terus juga ada di TikTok nih ya. Vito Ilham lagi sibuk banget ya, kagak. Mainan zaman kecil waktu itu gangsing dari kayu.

0: namanya pengal. Kalau gua gangsing ya gangsing. Gitu, gua main gangsing dulu yang di dari kayu diikat pakai apa namanya tali, terus ditarik kan, tas gitu. Gua jago itu dulu main gangsing. Udah gitu, gangsing itu kalau main kita timpuk-timpukin ke gangsing lain. Sampai gangsing lain tuh pocel-pocel kalau enggak patah. Makanya dulu gangsing gue itu suka gua tutupin pakai apa?
1: Agapan?
0: Paku payung.
1: Curang dong.
0: Jadi gangsing tutupin pakai paku payung, atasnya semua tuh. Jadi gangsingnya mengkilap warna silver. Kalau kepatok gangsing lain enggak kena, enggak ngaruh.
1: Iya, pakai paku payung.
0: Ya? Iya, gua adu.
1: Beblet belum ada tuh beblet ya?
0: Belum. Nova ciki guri anyep. Hadiahnya uang. Cikinya enggak enak. Oh iya, ada juga ciki kalau enggak salah bungkusnya warna hitam. Hadiahnya duit, tapi rasanya anyep.
1: Iya, tapi duitnya yang kita cari. Yang
0: dulu sampai 3 juta.
1: Enggak, itu lebay. Ngapa isinya goceng.
0: Aduh. Udah gitu nih ya, ada lagi Tamagotchi. Lu kalau misalnya pengen piara binatang tapi binatangnya kagak bisa boker, itu pakai Tamagotchi. Ngasih makan Tamagotchi, ngasih main. Kalau enggak Tamagotchinya sakit waktu itu.
1: Jujur gua enggak tahu lagi Tamagotchi.
0: Gua main lu Tamagotchi waktu SD, lu kayak orang kaya anjir kalau lu main Tamagotchi gitu. Digantungin di tas sekolah kan. Oh gila. Ngerasa sultan. Kalau kita gak ngasih makan, dia mati. Dan dia bisa stres juga kalau gak diajak jalan-jalan. Nanti kan Tamagotchinya kecil-kecil-kecil, dia jadi gede. Kalau gak dikasih makan, mati, ulang lagi dari kecil.
1: Oh, makanya orang-orang pada ngejaga banget.
0: Pada ngejagain Tamagotchi kita.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Teman untuk yang terus bergerak.
0: Biar gak ngantuk kejar deadline, dengerin Hitser enak yuk. Mangkal bareng Ilham sekarang di Delta FM.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
2: Good friend, sekarang gak repot lagi nih kalau mau dengerin Delta FM di mana aja lewat aplikasi Radio Plus. Download sekarang aplikasinya dan dengerin hits terenak di Delta FM.

0: masih ngomongin soal mainan ya. Ini mainan-mainan zaman dulu yang biasa kita punya. Tadi udah gundu, udah.
1: Iya.
0: Layangan. Gue jarang di sekarang orang main layangan.
1: Masih dulu zaman gue bikin.
0: Masih sih?
1: Zaman sekarang masih ada banyak. Dulu gue bikin waktu kecil, Ham.
0: Tapi jarang gue liat orang main layangan deh sekarang.
1: Bikin arkunya dulu.
0: Iya.
1: Bambunya di apa,
0: penyok-penyokin. Bola bekel juga, bola bekel.
1: Iya, betul. Apa selain bekel apa lagi ya?
0: Bekel. Iya banyak. Congklak.
1: Oh iya.
0: Ya kan. Bola bekel gue jarang deh sekarang main bola bekel. Gue dulu jago loh main bola bekel loh. Katanya yang jago main bola bekel kan cewek tuh.
1: Iya.
0: Tapi gue dulu juga jago gue.
1: Oh gitu.
0: Iya, iya, cus.
1: Lu bolanya yang segede bola basket itu kan?
0: Hah?
1: Bola basket itu.
0: Iya, segede bola basket tapi seberat bola bowling ya. Jadi kalau kita main bekel nih, hancur nih lantai-lantai gitu nih.
1: Yang paling bengep mah ini kuda tomprok.
0: Wah, kuda tomprok. Eh tapi itu bahaya tahu, ada yang sampai punggungnya patah.
1: Ada yang niat main nyakitin, bukan
0: iya, bukan iya.
1: Dendam.
0: Dulu ada satu teman gue di kelas yang enggak pernah diajak tuh. Berarti 130 gila. Itu diajak main kita cacat nanti. Ada tabenteng.
1: Iya.
0: Terus galaks gangsing bambu.
1: Dambu bulan.
0: Enggak tahu.
1: Jadi yang
2: pakai
1: kapur.
2: Pakai satu kaki lanjut.
0: Oh, iya. Itu namanya dampu bulan.
1: Iya, joget.
0: Ah, gue main sebutnya kalau di rumah gue tak gunung, taplak gunung.
1: Oh,
0: tak. Ada congklak kita main, perahu tadi, perahu kotek-kotek main.
1: Gangsing bambu.
0: Iya, Pokemon, ular tangga juga jarang banget sekarang main.
1: Kamu-kamu.
0: Monopoli aja jarang orang sekarang main.
1: Kamu-kamu ada.
0: Apa tuh?
1: Yuyu. Yoyo.
0: Yoyo, ya Allah. Binder, balon tiup.
1: Belinya serenceng dapat sedotan.
0: Iya, serenceng. Tapi teman gue ada gondongan gara-gara main balon tiup.
1: Kenapa dia? Satu ton kali.
0: Hah?
1: Satu ton.
0: Dua ton. Tamiya dulu ya. Tamiya tuh ada yang mobil carry nggak sih? Suzuki carry nggak ya? Tamiya tuh yang mobil balap semua kan?
1: Balap, carry mah itu diecast.
0: Iya, yo-yo, Beyblade, mainan cincin air.
1: Beyblade keluar lagi sekarang lu?
0: Juara satu Beyblade di Asia, ibu-ibu kerudungan, sumpah gue gak bohong. Nih ya, bentar nih, gue ketikin nih ya.
1: Sekarang ada kalangan yang kecil kayak mangkok buat abis ngaji tuh, kita kebulian gitu, selebar gitu.
0: Emang ada, itu juga ada.
1: Iya.
0: Nih, juara Beyblade ibu-ibu, mana ya?
1: Oh, yang lu naksir ini kan sama ibu-ibu ini?
0: Ah, gila. Sembarangan loh, mantan pacar gue ini. Nih. Iseng-iseng daftar ibu-ibu jadi juara Beyblade turnamen bergengsi di Singapura. Bayangin gak tuh?
1: Ini orang Singapura dia?
0: Ah, gue gak tahu. Pokoknya yang jelas dia tuh, yang jelas dia orang.
1: Oh.
0: Nah, dia ikutan Beyblade, tiba-tiba menang Qualifiers National Tournament di Singapura 8 Juli 2026 kemarin. Yang menang tuh ibu-ibu.
1: Oh.
0: Nah, sebenarnya dia itu gak rencana ikutan kompetisi. Dia cuma udah mau tutup nih, gue daftar. Ah, tiba-tiba menang juara satu di turnamen.
1: Dan hadiahnya gila nih, 30 miliar plus 1 kilang minyak.
0: Wah, gila. Keren. Sama tanah 1000 meter, tapi 0,5 kali 2000.
1: 1000 meter ke dalam.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Delta, teman untuk yang terus bergerak. Hai, good friend. Balik lagi sama gue, Rifki Prasojo. Dan malam ini, gue bakal nemenin lo lagi setiap Senin sampai Jumat, mulai jam 8 malam di Good Talk. Ada yang masih di kantor? Mungkin ada yang udah di jalan? Ada yang udah di kasur mungkin lagi rebah-rebahan? Atau mungkin lagi di perjalanan mau keluar kota kali? Tenang aja, gue bakal nemenin lo ngobrol sampai jam 10 malam nanti. Di Good Talk, kita bakal ngobrol santai, ditemenin sama hits-hits terenak yang udah gue siapin. Dan pastinya seperti biasa, gak cuman itu, gue juga udah siapin rekomendasi film yang bisa lo tonton atau mungkin mau lo tahan-tahan sampai weekend, boleh juga. Buat lo yang mungkin lagi ngerasa bahwa ada sesuatu yang bisa lo lakuin lebih nih, buat diri lo, buat perkembangan diri lo, atau buat kesehatan mental lo mungkin. Mungkin ada kesalahan-kesalahan yang rasanya pengen lo benerin, atau ada perasaan kayak, I should have done more gitu loh. Kenapa gue gak ngelakuin lebih sih? Nah, ini ada satu film yang baru banget tadi gue tonton di bioskop. Karena filmnya baru tayang lagi di bioskop. So let's have a good talk. Jadi pastiin lo dengerin terus Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham nih.
2: Iya. Yeah.
1: King Charles.
2: Wih, dia berarti raja ya?
1: Raja Charles, buka lowongan kerja. Dia pengen punya videographer. Mau ngapain? Ente mau jadi influencer.
2: Please welcome King Charles. Lagunya tenene tenene
1: tenene. Jadi Istana Buckingham lagi buka lowongan videographer resmi, bukan buat nikahan tapi ngikutin aktivitas King Charles sama Ratu Camilla. Gajinya tadi 1,2 miliar setahun belum termasuk tunjangan. Tunjangannya kalau 1,2 miliar setahun kan berarti sebulannya sekitar 100 juta.
2: Iya.
1: Tunjangannya nih per bulan itu sekitar 600 ribu. Kecil amat bang.
2: Buat bayar ini home.
1: Bonusnya, bonusnya juga mantep nih bonusnya.
2: Apa tuh?
1: Setahun dapat 25 hari cuti tahunan.
2: Iya.
1: Lu makan gratis tiap hari kerja.
2: Iya.
1: Dan kerjanya langsung di lingkungan Istana Buckingham.
2: Wow.
1: Ini Istana Buckingham pasti agak beda dikit nih sama Istana boneka. Menurut gua ya. Kerjanya ngapain? Yang ngerekam sama ngedit acara kenegaraan, acara resmi, sampai momen-momen personal raja dan ratu. Tidak termasuk lagi mandi, momen personal. Itu gak perlu divideoin, gak perlu diedit, apalagi diupload.
2: Pas lagi BAB, cuma setengah doang, jadi badan ke bawah gak kelihatan. Jadi mukanya doang yang kelihatan
1: luar. Jadi ada ekspresinya aja ya. Ini kerajaan nyari orang yang punya jiwa storytelling. Kreatif bikin video, bisa ngasilin konten yang menarik jutaan orang. Jadi kan itu yang lagi bokeh.
2: Kalau di Indonesia susah yang storytelling, dapetnya yang storytelling.
1: Sorry. Menurut gue bakalan seru nih kalau misalnya King Charles nih cocoknya menurut gue ya.
2: Iya.
1: Itu kayak, halo King Charles, aku mau review busi motor gitu. Iya kan?
2: Ngerubah warna gitu, apa... dia plat nomor yang tempel tuh.
1: Nah itu kalau di kalau nggak di DIY, DIY.
2: Sekarang karena King Charles lagi bikin review pasang bilet
1: bisa. Lampu. Bisa. Kalau nggak ini nih nembok biar rapi gimana tuh? ngaci biar rapi, ngedak biar efisien. Tukang nih dia ya.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM Hits Trenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
0: Delta FM Hits Trenak.

kata, teman untuk yang terus bergerak. Masih di Good Talk with Rifky Prasojo. Gue mau bahas satu film yang masih sukses bikin gue nangis. Gue berkali-kali udah nonton film ini, dan gue memutuskan untuk nonton lagi, dan gue tetap nangis lagi, gue tetap merinding lagi. Karena filmnya rilis ulang di bioskop. Betul sekali, Avengers Endgame Encore. Gue datang karena katanya ada scene-scene tambahan yang menyambungkan nanti ke Doomsday. Tapi ternyata setelah gue nonton, gue sadar, gak ada scene tambahan itu pun gue akan tetap nonton lagi di bioskop sih. Pastinya lo udah nonton dong Avengers Endgame. Ya walaupun kalau belum juga gak apa-apa sih, justru ini kesempatan lo. Karena buat gue pribadi, belum pernah ada cinematic experience seperti saat lo nonton Endgame sih. Beda. Di studio gue tadi orang tetap teriak-teriak, tetap tepuk tangan di scene-scene tertentu. Gue gak mau spoiler ya, takut beneran lo belum nonton. Boleh ya DM-DM, lo udah nonton apa belum sih Avengers Endgame? Kalau udah, lo pengen nonton lagi gak sih Endgame Encore ini? Atau ya udah nanti tunggu ada di YouTube aja lah scene tambahannya. Boleh DM ke Instagram Delta FM atau ke Instagram gue juga boleh. Kita bakal ngobrol bareng sampai jam 10 malam nanti. Tentunya di Good Talk with Rifky Prasojo.

0: Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Delta, teman untuk yang terus bergerak. Masih di Good Talk bareng Rifki Prasojo. Buat yang baru dengerin, gue hari ini pengen banget bahas Avengers Endgame Encore. Wah, setelah gue nonton lagi di bioskop, gue jadi pengen nonton lagi Infinity War, gue jadi pengen nonton lagi Civil War, gue jadi pengen nonton lagi Captain America and the Winter Soldier, Avengers yang tahun 2012. Karena kebetulan kan memang ada scene time travel ya di film ini. Dan mereka kembali ke momen-momen itu, dan tentunya ngelihat scene I Am Iron Man. Oh, it hits different. Setelah nonton film-film MCU lanjutannya, beda rasanya. Lebih nyelekit sih buat gue. Kalau film MCU favorit lo apa? DM ya, kasih tahu gue. Di @RifkiPrasojo atau @DeltaFM. Gue masih akan menin lo ngobrol sampai jam 10 malam nanti. Di Good Talk with Rifki Prasojo.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Action. Work mode off. Good talk with Rifki Prasojo.

Delta, teman untuk yang terus bergerak. Satu hal yang menurut gue bikin film-film MCU makin powerful, lagu-lagunya. Dibuka dengan Back in Black-nya AC/DC di film Iron Man 1, di kreditsnya Iron Man-nya Black Sabbath, di Iron Man 2 ada Shoot to Thrill-nya AC/DC lagi, Come and Get Your Love-nya Redbone di film Guardians of the Galaxy 1, di Infinity War ada Rubber Band Band-nya The Spinners, pas Guardians of the Galaxy muncul ya, naik Milano, naik pesawat mereka, dan di Endgame ada Dear Mr. Fantasy dari Traffic. Suka gak suka, lagu emang megang peranan penting banget sih menurut gue buat mendeliver suatu pesan di dalam sebuah film. Terutama scoring. Ketika denger lagi di layar besar, ceng, ceng, ceng, ceng, ceng. Kalau buat lo, apa soundtrack film-film MCU yang paling enak? Kalau buat gue kayaknya Back in Black-nya AC/DC di Iron Man. Dan itu dipakai lagi juga di Spider-Man Far From Home ya. Aduh, nostalgic banget sih. DM-DM ya, lagu favorit lo di film-filmnya MCU. Boleh ke Instagramnya Delta, boleh ke Instagram gue, boleh kedua-duanya. Gue masih akan nemenin lo ngobrol sampai jam 10 malam nanti. Dan abis ini gue mau bahas satu topik yang ternyata cukup penting ya di film Avengers Endgame. Tapi gue baru sadar ada aspek ini. Tentunya di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Delta, Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Wargi Kanya ah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Delta, Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

Delta, teman untuk yang terus bergerak. Masih di Good Talk with Rifky Prasojo. Setelah gue nonton lagi Endgame untuk yang keberapa kalinya gue gak tahu, ada satu aspek yang ternyata penting banget. Dan ini lumayan di-highlight sebenarnya. Self-growth. Jujur gue gak terlalu merhatiin tadinya. Karena gue terlalu excited sama ceritanya. Gue terlalu excited nungguin mana nih perangnya, mana nih berantemnya. Gimana caranya mereka ngalahin Thanos. Padahal, dialog-dialog antara Steve Rogers dan Natasha itu berasa banget. Mereka belum move on. Dan mungkin mereka tidak akan pernah move on. Mereka akan selalu mencari cara untuk memperbaiki keadaan. Steve sampai ikut fokus grup discussion. Natasha berusaha setengah mati untuk nyari Hawkeye ada di mana. Dan justru salah satu karakter yang paling menunjukkan self-growth, Nebula. Ada Nebula versi 2014 dan Nebula versi 2019. Perbedaannya kerasa banget. Dan scene time travel ya, semua bertemu dengan masa lalunya. Tony ketemu bokapnya, Thor ketemu nyokapnya, dan mereka semua ngeberesin masalah-masalah itu di hati mereka. Keren banget pesannya sebenarnya. Gue makin yakin bahwa gue lebih suka Endgame daripada Infinity War. Karena Endgame nunjukin banget bahwa superhero juga bisa berantakan. Lihat Thor tuh, acak-acakan hidupnya. Boleh dong cerita-cerita? Apa sih momen besar di hidup lo yang membuat lo ngerasa, wow, gue udah banyak beda, gue udah banyak bertumbuh banget dari gue yang sebelumnya. Boleh DM ke Instagram gue atau ke Instagramnya Delta. Tentunya masih di Good Talk with Rifky Prasojo.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

Kata, teman untuk yang terus bergerak. Good Talk bareng Rifki Prasojo sampai jam 10 malam nanti. Okay, gue mau bacain DM yang sudah masuk. Ini ada dari Bobby. Ini momen besar dalam hidup gue. Gue ngerasa banget bahwa perkembangan paling signifikan adalah ketika bokap gak ada. Tiba-tiba, dalam tanda kutip, gue harus menjadi tulang punggung keluarga. Dan gue harus memikul tanggung jawab yang selama ini gue gak sadarin ada di bokap. Dan itu berat banget. Tapi bisa gak bisa, harus bisa. Lo keren banget sih, Bob. Semoga selalu kuat ya. Nextnya ada Rizky. Momen self-growth gue adalah ketika gue ngekos di luar kota. Karena gue harus apa-apa sendiri. Harus ngukur-ngukur kapan nyuci baju. Dan kalau gue gak ngerencanain dengan benar, ya semuanya bakal gak beres. Disitulah gue merasa bertumbuh secara mental. Emang kadang ngekos tuh bener-bener ngedidik ya. Belajar hidup mandiri tuh bener gitu. Di kosan tuh terjadi gitu. Gue gak pernah sih ngerasain ngekos. Tapi sejujurnya gue pengen banget dulu. Cuman gak tahu kenapa gak dikasih sama nyokap gue. Mungkin karena jarak rumah gue sama kampus cuma 3 kilo kali ya. Ini ada satu lagi dari Rara. Self-growth gue adalah ketika gue memutuskan S2. Ternyata berat. Tapi ketika gue push diri gue, ternyata mampu. Wah, keren banget, Ra. Buat yang DM-nya belum gue bales, tenang aja, abis ini gue masih akan bacain DM lo. Karena gue masih akan nemenin lo ngobrol sampai jam 10 malam nanti.

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Delta, teman untuk yang terus bergerak. Gue masih akan lanjutin baca DM nih. Ada dari Erwin. Momen self-growth gue adalah ketika gue berhasil putus dari mantan gue. Ya, sering terjadi, Win. Karena ternyata setelah gue inget-inget lagi, hubungannya udah toksik banget. Gue nahan dia bertumbuh, dan dia nahan gue bertumbuh. Ketika kita udahan, ternyata kita berdua sama-sama berkembang banget. Karena kita berdua masih temenan dan masih follow-followan. Mantan masih follow-followan. Main api lo bro. Tapi gue turut bangga sih sama perkembangan kalian berdua. Keren, kalau emang masih bisa akur, kenapa harus berantem, ya gak? Oh ini bagus nih dari Idam. Moment self-growth gue adalah ketika bokap bangkrut. And to be honest, ini adalah moment self-growth sekeluarga. Kita yang tadinya terbiasa serba ada, jadi harus bertahan dengan apa yang ada. Dan kita sekeluarga berhasil nemuin bahwa bahagia bisa jadi sederhana. Wah, merinding gue baca DM lo. Wah, itu ilmu hidup yang mahal banget sih bro. Semoga sukses selalu buat keluarga. Terakhir ada nih dari Karina. Moment self-growth gue adalah ketika gue juara kelas selama SMA, tersadar bahwa ternyata gue di kuliah gak ada apa-apanya. Masih banyak yang jauh lebih rajin dari gue, dan masih banyak yang jauh lebih berprestasi. Gue yang tadinya cukup sombong terbiasa peringkat 1, jadinya lebih mawas diri di kampus, tanpa jadi mematahkan semangat gue untuk mengejar prestasi. Keren banget loh Karina. Gue salut banget nih sama orang-orang yang tadi ada S2. Nih Karina juga ngejar prestasi di kampus. Nih kalau dosen-dosen gue dengerin gue sekarang, kayaknya mereka pada ikutan DM deh. Tuh Ki dengerin Ki. Tapi gue jadi penasaran deh. Prestasi terbesar apa sih yang pernah lo dapatkan di kampus? Atau bahkan di hidup lo? DM-DM ya. Boleh ke @RifkiPrasojo. Atau ke @DeltaFM. Tentunya masih di Good Talk with Rifki Prasojo. What a girl.

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Delta, teman untuk yang terus bergerak. Good Talk with Rifki Prasojo. Sudah hampir jam 10. 2 jam udah hampir kita ngobrol-ngobrol. Gue dapet banyak banget pelajaran sih dari DM lo. Kayaknya salah satu momen self-growth gue adalah siaran malam ini deh. Ngobrol-ngobrol sama lo. Dapetin banyak banget ilmu dari lo. Terima kasih banyak ya, good friend. Buat yang udah dengerin, yang udah DM, udah memberikan banyak banget insight dan ilmu-ilmu buat gue. Tetap semangat. Besok masih kerja lagi. Yang kuliah, besok masih kuliah. Tenang aja. Jam 8 sampai jam 10, gue tetap akan temenin lo ngobrol. Tentunya dengan rekomendasi film yang seru-seru. Kalau lo punya rekomendasi film yang menarik, boleh banget DM-DM. DM ke Instagram Delta atau DM ke Instagram gue boleh. Atau dua-duanya boleh. So, good night. Have a good rest. Let's have a good talk tomorrow.

0: dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini
1: akan ku lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh
0: dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang. No, I can't take one more step towards you.

yuk dengerin lagu enak ini. Marie, Marie, Marie. Lagu enak yang ini dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Download aplikasi Radio Plus sekarang di Google Play Store dan dengerin hits terenak di Delta FM.

0: Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini
1: akan ku lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh cinta.
0: Dan juga lagu enak yang ini lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Delta FM, hits terenak.
1: Saatnya Delta Flash, yang didukung oleh Bank Jakarta, membangun masa depan.
2: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya, Chester Aditya di Delta Flash.
3: Dari berita pertama, Mikaela Shanumcaya mencatatkan sejarah sebagai atlet termuda dalam kontingen Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Atlet asal Papua Pegunungan ini turun di nomor skateboard park putri Women Park dalam usia 11 tahun. Sementara dari berita entertainment, penyanyi disco asal Perancis Amanda Lear menuduh lagu terbaru Miley Cyrus yang berjudul Red Lights hasil jiplak karya klasik miliknya dari era 1970-an. Lear menuding kemiripan mencolok antara Red Lights yang baru rilis Jumat pekan lalu dengan Sping yang merupakan lagu rilisan 1978. Kita beralih ke berita sepak bola, FIFA Asian Cup 2026 akan resmi dimulai pada hari ini Jumat 25 September 2026. Timnas Indonesia datang dengan komposisi pemain paling muda di antara 6 kontestan Asian yang tampil di Divisi 1. Skuad asuhan John Hartman ini memiliki rata-rata usia 26,7 tahun mengungguli Filipina, Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Singapura.
2: Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
1: Delta Flash, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan. Kita bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Streaming Delta FM di mana aja jadi lebih gampang lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store.

0: dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
1: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

wabarakatuh. Selamat pagi, good friend. Hello, hello, menyapa dari kota Jakarta. Kalau katanya Lale Manino di Korea ada juga sebentar, aku tuh lupa. Aduh, unfortunately, sebentar. Yang satu lagi itu adalah karena ini mereka bertiga nih. Jadi ada Lale Manino di Korea dan juga Cecil Yang dengan lagunya Jakarta. Hidup berdasi tak selalu bawa tawa. Ya walaupun memang ngomongin tentang bekerja gitu ya, bawaannya kan memang ada ketawa-ketawanya, ada hore-horenya, tapi ada momen dikeramasin juga sama atasannya. Selamat pagi buat teman-teman semua yang lagi dalam perjalanan menuju ke kantor. Morning buat Delta Kids juga yang pagi hari ini mungkin dalam perjalanan menuju ke sekolah, atau mungkin ada aktivitas-aktivitas yang memang sudah direncanakan untuk dilakukan di hari Jumat ini. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja Jumat pagi ini ya. Seperti biasa kalau ngomongin tentang Good Mood Club bareng sama gue dan juga Ovi di pagi hari, kita kan memang selalu ngajakin teman-teman untuk hadir dengan request-request yang bisa di-share ke sosial media Delta FM. Di TikTok mungkin nanti akan kita hadirkan live di sana, bukan mungkin, pasti, karena Fawas sudah datang. Kita pun juga ngajakin lo untuk bisa ikutan request, ikutan sapa pagi ke WhatsApp-nya kita di 0811887891. Atau mungkin kalau misalnya lo lebih gampang lewat Instagram aja Denar, lewat DM aja boleh. Di Instagram kita berdua gitu ya, @denargumilang, @astriofi, silakan di-share di sana sambil mungkin kita menghadirkan kebahagiaan-kebahagiaan lainnya, kayak atlet-atlet Indonesia yang akhirnya meraih emas pertama di Asian Games. Nanti kita coba obrolin ya good friend ya, kira-kira buat lo yang gak tahu, emang iya, emang dapat dari cabang olahraga yang mana. Pokoknya ini menjadi salah satu headline utama karena mereka yang meraih medali emas happy sekali. Gue tadi sempat ngeliat di sosial media lewat video-video mereka. Well, nanti kita coba kita hadirkan gitu ya, sambil terus ngajakin teman-teman semua, let's go. Buat yang mau request, buat yang mau sapa pagi, mampir ke WhatsApp-nya kita, di save boleh, 0811887891, atau lo bisa mampir ke Instagram gue dan juga Ovi nanti ya, di @astriofi, @danargumilang. Sambil menunggu request dari teman-teman semuanya, kita lanjut dulu muterin lagu yang satu ini dari Carly Rae Jepsen with I Really Like You.